0: Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur bahwa bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki? Pasca bencana?
8: Iya, prioritas. Yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur, jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan, seperti sekolah-sekolah yang rusak, itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita menjalani anggaran sudah ada ini bisa kita laksanakan dari infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara yang terkena bencana bisa kita laksanakan.
7: sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui belum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi, bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini. Yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulat Tuisan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat, dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
14: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak negara lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Laporan khusus.
2: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
21: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara

0: dukungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
1: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
2: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
3: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
2: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
4: During the meeting, we adopted important documents, including.
5: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
4: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
1: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang.

0: perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan?

0: μπάσκετ, ναι.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan.
6: Nah, bagaimana peluang kemungkinan terbentuknya Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN, karena setiap negara tentu punya pertimbangan masing-masing, apalagi jika menyangkut isu-isu sensitif ya di negara bersangkutan. Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam pagi. Indonesia.
6: Salam Indonesia, pagi. Pak Reza. Pak Reza, sebenarnya usulan Indonesia ini kemungkinan terbentuknya bagaimana? Karena setiap negara itu kan punya kepentingan masing-masing kan, terutama isu-isu ini kan sensitif seperti isu pekerja migran kita begitu kan. Itu bagaimana, Pak Reza?
7: Tepat sekali, kita kan negara terbesar secara geografis, secara penduduk, secara ekonomi. Jadi kita harus menunjukkan tanggung jawab. Kita pendiri ASEAN, kita harus akui dong. sebagai negara terbesar kan berarti interaksi kita di kalangan ASEAN lebih besar.
6: Yeah.
7: Kita penduduk 284, di bawah itu Filipina 118, baru Vietnam 101. Nanti ada Vietnam, Thailand 715, Myanmar 56, Malaysia 35 kan. Tapi kan sebagai negara terbesar kita juga harus sadar, dan ini ditunjukkan ya, bahwa bahwa di kalangan ASEAN itu kunjungan intra ASEAN itu besar sekali.
6: Yeah.
7: Dan dan dari kunjungan tersebut nanti ada pergerakan, ada yang datangnya hanya sekedar sebagai turis, datangnya sebagai sekedar lihat-lihat, nengok keluarga, tapi ujung-ujungnya bisa-bisa mereka memanfaatkan fasilitas bebas ASEAN yang 2 bulan, dan selanjutnya terlibat dalam pekerjaan, dan selanjutnya terlibat lagi dalam berbagai kejahatan-kejahatan yang direncanakan oleh pihak lain. Jadi saya pikir wajar Indonesia punya inisiatif, dan saya harap kita konsisten, karena kalau sudah berbicara soal perlindungan, ini kan sesuai dengan pendirian kita, mendirikan tujuan kita mendirikan negara ini, jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, dan ini sudah turunannya sudah ada dalam pasal pelindungan hak warga negara di dalam Undang-Undang 45, menjamin persamaan kedudukan lah, menjamin hak asasi manusia di luar negeri lah, menjamin pengakuan mereka kalau ada di luar negeri, dan untuk itu ya konsisten sekali. Jadi kita berharap forum konsuler ASEAN dirancang oleh Indonesia ini diterima ya, karena ini juga bukan hanya buat keuntungan kita, juga keuntungan negara-negara di ASEAN tersebut, karena mereka juga sangat mengandalkan turisme, mereka sangat mengandalkan juga pekerjaan dari sesama warga negara, dari sesama warga negara ASEAN sekalipun. Misalnya kita perhatikan ya, negara seperti Kamboja ya, itu kan sekitar 28% itu kan tergantung kepada turism.
6: Yeah.
7: Dan dari turism itu mendukung juga GNP dia. Kalau saya coba melihat dari statistik ya, negara seperti Kamboja itu hampir 30% penduduk dia itu bergerak di bidang turism begitu. Dan dukungan terhadap GDP dia itu 29%. Apalagi Thailand itu seperempat penduduk, sekitar 23% penduduk dia itu tergantung pada turism. Nah, dan kalau untuk turism kan terjadi persaingan antar hotel, terjadi persaingan antar chef, terjadi persaingan antar koki-koki dengan kemampuan masak-memasak yang sangat khusus, otomatis terjadi bajak-membajak. Nah, ini tentunya tidak perlu dikatakan oleh Pak Nabil kan.
6: Yeah.
7: Tapi tentunya kita harus berpikir ada potensi pembajakan antar profesional. Kemudian juga kita juga harus berpikir bahwa dalam pergerakan antar penduduk tersebut, generasi itu kan sangat berpengaruh. Ini generasi-generasi yang usianya seperti milenial, yang sangat peka dengan pergerakan digital, dengan gampang terpengaruh dengan buayan-buayan pekerja di luar negeri, dan biasanya mereka berpikirnya ingin cepat-cepat kerja gitu.
6: Yeah.
7: Apalagi kita pernah dengar istilah keluar Indonesia dulu dan nanti balik lagi kayak gitu.
6: Tapi Pak Reza, kalau mobilitas antar warga negara ASEAN soal pariwisata mungkin tidak ada masalah begitu ya. Itu bisa menjadi pertimbangan adanya forum konsuler seperti ini dari sisi yang positif. Tapi kan ada sisi negatifnya juga nih Pak. Mobilitas warga negara ASEAN ternyata menimbulkan masalah juga di berbagai negara, seperti PMI kita lah yang ilegal begitu ya. Belum kasus-kasus online scam dan lain sebagainya. Kan itu menimbulkan masalah keimigrasian, juga masalah hukum. Di mana setiap negara punya kebijakan hukum masing-masing soal itu. Nah, ASEAN kan punya prinsip non-intervensi. Sejauh mana ini juga bisa menjadi hambatan juga pembentukan forum kepala divisi urusan konsuler ASEAN dengan prinsip non-intervensi itu?
7: Tepat sekali, kita punya prinsip memang non-intervention atau urusan domestik. Kita punya prinsip tidak non-intervention dalam urusan-urusan birokrasi dalam negeri, betul. Tapi kan tentunya kita juga harus sadar kan,
6: bahwa
7: ASEAN itu kan levelnya beda-beda. Ada yang bisa bekerja berdasarkan manajemen modern, ada yang bekerjanya berdasarkan manajemen tradisional. Ya, kita bisa lihat dari Human Development Index kan, beda-beda. Singapura okelah, dia bisa ambil keputusan cepat. Malaysia juga bisa, kita juga rada-rada bisa, tapi negara-negara seperti Myanmar, Laos, kemudian Kamboja itu kan masih bekerja, masih transisi, mereka belum bisa sepenuhnya bekerja dengan standar lebih tinggi, terutama sih negara ASEAN yang belakangan muncul kan, mereka tentunya masih terjebak dengan pola-pola pengambilan keputusan tradisional, kemudian masih sulit operator-operator mereka bekerja dengan e-governance gitu. gitu ya. Dan untuk itu memang ide dari Indonesia itu bagus, tapi kan harus disosialisasikan dulu. Misalnya kita harus sebagai negara punya ide, kita harus bisa memberikan model dong bagaimana forum konsuler ASEAN ini diterapkan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian bagaimana standar-standar individunya. Kemudian juga harus ada jaminan bahwa individu-individu ASEAN yang menangani ide-ide kekonsuleran itu misalnya dapat dinaikkan peringkatnya di level ASEAN dulu, nanti masuk level Uni Eropa, kemudian juga bisa direkomendasikan untuk program-program PBB menyangkut keselamatan manusia. Dan untuk itu kita harus siap dengan berbagai forum pelatihan. Dan untuk itu Indonesia harus siap untuk ide-ide awal ini. Dan untuk itu kita tentunya harus bisa membaca juga bagaimana peta keuangan dalam ASEAN kan. Di peta keuangan ASEAN itu kan anggarannya kan tergantung kepada negara. Kira-kira kontribusi terbesar apa yang dapat diberikan oleh semua negara dalam ASEAN. Jadi sama jumlahnya gitu. Kalau kita perhatikan Singapura okelah GNP-nya tertinggi di dalam ASEAN kan, tapi kalau sudah menyangkut kesiapan negara-negara ASEAN untuk mendukung ASEAN secara keuangan, ya kita harus tanya juga kepada misalnya Myanmar, kepada Kamboja, Laos, Timor Leste, berapa yang Anda sanggup berikan per tahun? Karena nanti manfaatnya bagi mereka juga gede. Yeah. Misalnya kalau masing-masing mereka bisa mengatakan, saya hanya sanggup nyumbang 5 juta US dollar per tahun. Ya udah, itulah. Makanya itu dikalikan 11. Dan untuk itu, saya sangat berharap ya ide-ide itu harus muncul dari Indonesia. Basic requirements-nya apa, kemudian model koordinasinya seperti apa, kemudian juga bagaimana koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain, kepolisian lah, kepresidenan. Karena tidak mustahil ada kasus-kasus tertentu yang hanya bisa diambil keputusannya oleh pimpinan tertinggi suatu negara. Ya. Untuk itu kita harus menyiapkan juga bank data, kita harus menyiapkan model-model decision making-nya, kemudian juga pelatihan-pelatihan awal. Tentunya ide ini kan belum diagendakan di dalam ASEAN kan.
6: Ya.
7: Untuk itu Indonesia sementara harus siap dengan anggaran tertentu untuk bisa mengumpulkan 11 direktur konsuler di tingkat Kementerian Luar Negeri, dikerjasamanya juga dengan direktur konsuler yang ada di Kementerian Pertahanan Keamanan, kemudian di kantor kepresidenan, kemudian juga di lembaga-lembaga kepariwisataan. Itu paling enggak ada pertemuan pertama itu satu negara itu ada 5 orang wakil, kemudian dari situ diciptakan ini blueprint. Semoga berhasil ide Indonesia.
6: Tapi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya ya, Indonesia kalau menurut Pak Reza, apakah memang yang paling memiliki kepentingan paling besar begitu dengan forum seperti ini?
7: Ya pertama, betul. Kita punya penduduk 284,4 juta jiwa kan. Kemudian juga dari frekuensi kunjungan intra-ASEAN, kita termasuk besar ya. Karena yang paling banyak datang ke Indonesia misalnya itu Malaysia. Itu kecil ya, 200 di bawah 1,4 juta. Yeah. Kemudian Australia, kemudian China, Singapura, Timor Leste, India. Tapi kalau kita perhatikan ke depannya ya, intra-ASEAN itu 38%. Jadi dari total penduduk ASEAN yang sekitar hampir 700 juta, itu 38% itu berkunjung intra-ASEAN. Nah, jadi untuk ini jumlahnya nggak main-main nih. Kalau kita cek Indonesia, negara-negara sekitar kita ya, 38% itu berasal dari sesama ASEAN sendiri. Nah, ini kan jumlahnya sangat besar. Jadi kalau kita cek data intra-ASEAN travel ya, itu jumlahnya sekitar 47,7 juta itu dari kalangan ASEAN sendiri gitu. Jadi tentunya kan ada 40 juta masalah. Kemudian kalau nanti kita sinkronkan ke dalam misalnya siapa yang kita sinkronkan misalnya berdasarkan generation kan. Misalnya kita cek yang tidak akan bermasalah itu misalnya dari generation X, generation old generation, itu kan jumlahnya hanya 0,01%, itu nggak akan bermasalah. The silent generation itu di ASEAN jumlahnya sekitar 1%, itu juga nggak masalah. Tapi akan jadi masalah itu generasi X, generasi Alpha sampai generasi Z gitu ya.
6: Yeah.
7: Di mana mereka itu jumlahnya sangat besar, di Indonesia besar, di negara-negara sekitar juga besar, dan mereka itu sangat-sangat cepat terpengaruh oleh pola-pola yang membingungkan gitu. Mungkin seringkali kita lihat Anda usia misalnya di bawah 30 punya S1, bisa berbahasa Inggris, bisa berbicara satu bahasa di kalangan ASEAN, Anda itu cukup dengan pelatihan sebentar Anda dapat gaji bisa fantastis, misalnya 25-50 juta dalam waktu sebulan, kemudian nanti ada bonus, ada travel. Ini kan bisa sangat merangsang generasi muda ASEAN untuk berpikir secara tidak logis begitu.
6: Yeah.
7: Untuk itu mereka bisa-bisa tidak memikirkan masalah hukum. Yang penting paspor saya cepat keluar, yang penting izin dari orang tua cepat keluar, yang kemudian yang surat pelayanan kepolisian itu SKCK itu cepat keluar. Ya udah, yang penting saya keluar dulu.
6: Masalah belakangan begitu ya.
7: Masalah belakang kita di Jawa Barat ada rumus itu, kumaha engke itu bagaimana nanti, dan engke kumaha bagaimana nantinya. Ini berbeda.
6: Ya, tapi Pak Reza ya, tapi sejauh mana Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN ini nantinya bisa mempermudah juga Indonesia dalam menangani masalah PMI kita? Karena kan selama ini kan kalau kita ikuti berita-beritanya ya, ketika ada masalah PMI kita yang terlibat online scam lah, contohnya di Kamboja, Myanmar, itu kan agak sulit juga itu ditangani. Itu sejauh mana bisa menembus masalah ini, Pak? Kesulitan seperti itu?
7: Memang ini merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh kedutaan ya, karena mendadak mereka siang-siang mendapat kunjungan dari warga negara Indonesia dalam kondisi luntang-lantung, tidak ada surat-surat, kemudian dibuatkan surat perjalanan laksana paspor kan, kemudian juga harus diamankan keluarga mereka di luar, di dalam negeri, mencari-cari terus kan. Dan memang untuk itu kita di Jawa Barat ini punya rumus namanya Cikaracak Ninggang Batu, laun-laun jadi legok. Jadi ide-ide itu sekecil apapun yang penting mengucur terus-menerus. Jadi hambatan birokrasi yang ada di lingkungan ASEAN itu bisa luntur lama-lama.
6: Yeah. Nah,
7: ini menyangkut kepentingan mereka semua loh. Dan memang yang terbesar, yang banyak online scam itu larinya ke negara-negara Indochina ya, Kamboja, Laos, Myanmar. Kemudian kalau Vietnam udah lebih teliti.
6: Yeah.
7: Jadi negara-negara yang segitiga emas ini biasanya kalau ada turis datang itu selalu kalau bisa itu diplesetkan begitu, ditinggalkan lebih lama, kemudian dibuat betah dengan fasilitas lebih murah, nanti ujung-ujungnya dibawa ke daerah perbatasan. Di bawah perbatasan itu adalah wilayah yang sulit dikendalikan.
6: Yeah. Kita
7: lihat aja misalnya perbatasan, baru-baru ini sampai terjadi perang lokal antara Kamboja sama Thailand kan, itu karena mereka sulit sekali menguasai wilayah perbatasan. Dari wilayah perbatasan itu yang berkuasa adalah para landlord, para warlord, jadi raja-raja lokal yang seringkali cara berpikirnya tidak nasional tapi lokal.
6: Yeah.
7: Ingin dapat quick money, untung cepat, dan untuk itu ya mereka sangat sangat sadar bahwa ada warga-warga negara ASEAN lainnya yang punya kemampuan khusus, misalnya punya kemampuan komunikasi, itu bisa dijebak untuk melakukan komunikasi ke negeri asalnya dan untuk mencari-cari duit. Nah, ini kan hal yang kita harus waspadai, dan untuk itu ya ide Indonesia ini harus kita hargai, kita dukung, dan masyarakat juga harus pada saat yang sama juga menyadarkan diri sendirilah bahwa dari sekarang kita ini jangan menjadi masalah bagi negara.
6: Ya.
7: Untuk itu kalau keluar negeri itu lapor dulu deh. Lapor kepada kedutaan, bukan karena kedutaan ingin tahu kita, tapi dalam hal terjadi sesuatu, terjadi satu misalnya banjir lah, terjadi konflik lah, nah kita mendadak linglung karena nggak ada paspor dan sebagainya.
6: Ya.
7: Tentunya kan data yang sudah tersimpan di kedutaan itu bisa menjadi alat pertama untuk melindungi kita.
6: Baik, kalau begitu. Pak Reza, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
7: Terima kasih.
6: Ya, selamat pagi, Pak Reza.
7: Terima kasih.
6: Yang tadi narasumber kita ya, pemerhati hubungan internasional Tengku Reza Shah. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya.
8: Koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri, yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN, untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
9: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
10: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
9: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
11: During the meeting, we adopted important documents, including.
12: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
11: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
5: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wawancara Pro 3.
6: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendorong percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Karena dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sehingga aset hasil tindak pidana dapat diambil kembali kepada negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Gibran mengatakan kerugian negara akibat korupsi mencapai ratusan triliun rupiah. Namun aset yang berhasil dipulihkan masih sangat kecil karena sebagian harta hasil korupsi disembunyikan, dialihkan atau masih dinikmati oleh pelaku maupun juga pihak terkait lainnya. Selain itu, Gibran juga menegaskan pembahasan RUU perampasan aset harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak agar memiliki pengawasan yang kuat, efektif, memberantas korupsi, serta tetap melindungi hak masyarakat yang tidak bersalah. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Gorontalo, Faizal Lamakaraka, mengatakan kenaikan harga beras dan minyak goreng di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh terganggunya distribusi pasokan serta berkurangnya ketersediaan stok di pasar. Gangguan distribusi minyak goreng terjadi akibat penumpukan kontainer di Pelabuhan Gorontalo, terbatasnya operasional krain, serta antrian truk pengangkut BBM solar. Sementara itu, kenaikan harga beras disebabkan oleh turunnya produksi akibat kemarau panjang serta terlambatnya pasokan dari luar daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah bersama dengan pihak terkait lainnya menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pengendalian waktu bongkar muat, penataan arus kontainer, hingga perbaikan mekanisme penyaluran BBM agar pasokan kebutuhan pokok kembali lancar dan harga tetap terjaga.
1: Baik, benar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia dan bukan bersama saya, Rusli Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 siang ini.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahnia, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya, seperti apa ya pernikahannya?
2: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
3: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
4: Calon mempelai wanita yang akan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki untuk diperkenalkan kepada seluruh keluarga dan kerabat mempelai laki-laki.
0: Suku Dayak Lundaya memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum, dengan cara berpantun di keramaian.
5: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
6: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
4: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
4: Pada pihak perempuan sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
5: Proses pelamaran adat Dayak Lundaya pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaya adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
5: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
7: Kayu apa itu Pak kalau dengan?
5: Untuk kayu api. Dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus, menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal.
6: Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
6: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
4: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
6: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
4: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
6: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
6: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong, biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu.

0: urut atau mas kawin tadi,
1: yeah.
0: Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
2: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
2: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
3: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi,

0: Gi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9:34 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Iran tolak proposal gencatan senjata AS yang dibawa Irak. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Azaidi. Penolakan tersebut dilaporkan The New York Times berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Iran dan Irak. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Al-Zaidi mengunjungi Teheran bersama delegasi pejabat senior Irak dan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Melansir dari The Jerusalem Post, Jumat 24 Juli 2026 kemarin, Al-Zaidi juga bertemu Brigjen Muhammad Bakher Jalibaf serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kunjungan itu dilakukan tidak lama setelah Al-Zaidi mengadakan pertemuan dengan Trump di Washington. Menurut para pejabat Iran, bahwa proposal dari Washington merupakan satu-satunya tawaran yang saat ini tersedia. Namun, Teheran menegaskan bahwa tidak tertarik pada kesepakatan sementara yang tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan mengendalikan Selat Hormuz. Araghchi juga mengatakan bahwa Iran dan Irak memiliki hubungan erat di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, kunjungan Al-Zaidi dinilai penting di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Ia juga menyebut Al-Zaidi menyampaikan hal pembicaraannya dengan Donald Trump kepada para pejabat Iran. Menurut Araghchi, persoalan utama bukan kurangnya mediator, melainkan pendekatan AS yang dinilainya tidak logis dan ingin mengendalikan pihak lain. Di tengah kebuntuan diplomatik, dua pejabat Iran menyatakan angkatan bersenjata negara itu telah bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi serangan Amerika Serikat. Persiapan tersebut dilakukan jika Presiden Donald Trump merealisasikan ancamannya untuk menyerang Teheran dan infrastruktur penting lainnya. Itu dia, pendengar, informasi terkait tentang situasi dan kondisi di Timur Tengah, di mana Iran tolak proposal gencatan senjata AS yang dibawa oleh Irak.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, Nunukan. Kali ini kembali kami hadirkan beberapa lagu di ruang pendengaran Anda. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Dan lagu yang kami hadirkan kali ini tak kalah menariknya, yaitu lagu yang selama ini kerap dinyanyikan oleh para kaula muda. Ada 5 Minutes dengan judul Salah Apa, kemudian menonjol Flanela Bila Engkau. Mudah-mudahan dua lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi. Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.
1: Baik, pendengar radio dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan dari luar negeri terkait tentang Trump terapkan tarif 10% bagi 60 mitra dagang termasuk Indonesia. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperlakukan tarif baru sebesar 10% dan 12,5%. Tarif tersebut diberlakukan terhadap barang dari 60 mitra dagang, dilansir dari Reuters pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Kebijakan tersebut mulai berlaku setelah tarif global sementara sebesar 10% berakhir. Tarif baru ini diberlakukan dengan alasan lemahnya penegakan larangan kerja paksa di negara-negara mitra dagang. Kebijakan ini mencakup sekitar 99,4% impor Amerika Serikat dan diterapkan berdasarkan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS pada tahun 1974. Undang-undang tersebut dinilai memiliki dasar hukum lebih kuat setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat sebelumnya membatalkan tarif timbal balik Trump Februari lalu. Sejumlah produk dikecualikan termasuk minyak, gas, pupuk, bahan pangan tertentu, kendaraan, baja, aluminium, tembaga, pesawat terbang, dan mineral kritis. Selain itu, barang yang memenuhi kebutuhan perjanjian perdagangan Amerika Serikat, Meksiko, Kanada juga tidak dikenai tarif tersebut. Barang yang masih dalam perjalanan juga dibebaskan dari tarif hingga 28 Juli mendatang. Perwakilan dagang Amerika Serikat, James Gregor, mengatakan negaranya telah lama melarang impor barang hasil kerja paksa. Gregor mengatakan bahwa Amerika Serikat kini mendorong seluruh mitra dagang menerapkan standar yang sama. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan melindungi hak-hak pekerja sekaligus menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil. Indonesia termasuk negara yang dikenai tarif sebesar 10% bersama Kanada, Malaysia, India, Inggris, dan sejumlah negara lainnya. Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Swiss dikenai tarif efektif sebesar 10% atau 12,5%. Sementara itu, 38 negara lainnya termasuk Vietnam, Tiongkok dikenai tarif sebesar 12,5%. Kebijakan tersebut memicu protes dari sejumlah mitra dagang Amerika Serikat. Sejumlah pengamat menilai tarif baru akan lebih sedikit digugat di pengadilan karena menggunakan dasar hukum pasal 301. Dasar hukum tersebut sebelumnya telah bertahan dari berbagai tantangan hukum. Pemerintah Amerika Serikat juga menegaskan kebijakan ini bukan sekedar pengganti tarif global yang berakhir. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian daripada upaya menghapus praktik kerja paksa dalam rantai pasokan global. Itu dia pendengar, informasi luar negeri terkait Trump terapkan tarif 10% bagi 60 mitra dagang termasuk Indonesia. Dalam informasi tersebut ada 3 poin yang bisa kita kesimpulkan. Selain Amerika Serikat berlakukan tarif 10% dan 12,5%, ada sejumlah produk seperti minyak, gas, pupuk, bahan pangan, kendaraan baja, aluminium, dan barang yang memenuhi ketentuan USMCA dikecualikan. USMCA itu ada Kanada, Meksiko. Sementara pemerintah Amerika Serikat memang menegaskan kebijakan tersebut bukan sekedar pengganti tarif global yang berakhir, tetapi bagian daripada upaya menciptakan perdagangan yang lebih adil dan menghapus praktik kerja paksa. Dan satu buah lagu terakhir, Kunci, dengan judul Besi, mengakhiri jumpa kita di segmen satu kali ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan akhirnya saya Rusti Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Senang sekali saya Syasha di siang hari ini bisa menemani Anda untuk Day Part Nunukan siang ini, edisi di hari Sabtu di saat weekend ya, tanggal 25 Juli 2026. Rangkaian informasi dalam berbagai program akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda dan pendengar. Mengawali Nunukan siang ini, saya hadirkan segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan ngomongin tentang disabilitas serta inklusi, ini adalah topik yang memang penting, perlu terus dibahas dalam kehidupan masyarakat, karena akan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghargai setiap individu tanpa membedakan kondisi fisik maupun mentalnya. Dan pendengar, hal-hal yang diangkat dalam segmen Ruang Disabilitas adalah tentang hak penyandang disabilitas. Jadi setiap orang memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Nanti saya akan hadirkan feature untuk Anda, cara mengajar anak difabel. Pastikan Anda untuk selalu mendengarkan siaran RRI Nunukan di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Anak dengan Down syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel. Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang

0: tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah, ini yang berbedanya. Jadi, kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Nah, jadi asesmen ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana. Apakah ke kognitif, apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya, ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya, dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen gitu. Ini yang kemudian nanti jadikan program, seperti itu langkah awalnya.
1: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1. Atau dengan kata lain, satu guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
0: Nah, untuk sekarang siswa yang tercatat di SLB itu adalah 8 peserta didik. Nah, ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang dikenal dengan sila-sila neta, kemudian hambatan pendengaran atau umum, kemudian gangguan autisme yang sedikit tahun, kemudian ada tunadaksa. Ya, kemudian yang satu lagi, hambatan intelektual atau tunagrahita.
1: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing. Tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
0: Iya, betul. Jadi bakat pada peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu, mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga, kita siapkan atau program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub, kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. Kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, ya kita kerjasama dengan sanggar tari untuk membina mereka.
2: Wow, jadi, dan
0: ini menjadi kegiatan ekskulnya. Iya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan berupa kelompok-kelompok olahraga atau klub atau kelompok seni tari.
2: Seni tari. Masak-masak juga mungkin, jahit ada juga.
0: Iya, tata boga, jahit. Tata boga. Kemudian ya, kita fokus yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik, karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
1: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
0: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, instruksi. Sehingga ini kemudian harus dilakukan tindakan awal dulu. Nah, itu ada proses terapi namanya. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Nah itu, jadi cenderungnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas, ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi,

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal. Hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan justip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak hanya bisa Anda dengarkan Pro 1 ini melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz, Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan, serta Pro 1 di seluruh Indonesia, Pro 2, Pro 3, kemudian Pro 4 maupun Channel 5 pendengar melalui aplikasi RRI Digital yang bisa terlebih dahulu Anda unduh melalui Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa menikmati siaran RRI Nunukan maupun membaca berita-berita teraktual pendengar hasil tulisan dari penyiar, kemudian juga teman-teman reporter di seluruh Indonesia melalui website resminya RRI di www.rri.co.id.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu Wheeling Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wheeling Block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan dan saya hadirkan informasi di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan untuk Anda. Kali ini pendengar, informasi bahwa BNN Kabupaten Nunukan mendorong pembukaan tempat rehabilitasi narkoba di daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menekan penyalahgunaan narkoba. BNN menilai pemberantasan narkoba harus diimbangi dengan upaya rehabilitasi penyalahguna. Perawatan dan pengobatan juga dinilai menjadi bagian penting penanganan narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian. Dan pendengar, BNN juga menilai rehabilitasi bisa mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di masyarakat. Kondisi itu diharapkan juga berdampak pada berkurangnya permintaan narkoba. Selain penindakan, edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan oleh BNN Nunukan dan upaya tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. BNN berharap pemerintah daerah mendukung penyediaan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai memperkuat upaya pencegahan dan penanganan narkoba di Nunukan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, berdengar dari informasi terkait BNN tadi yang meminta Nunukan agar bisa membuka rehabilitas demi putus si rantai narkoba, pendengar, kita juga harus tahu apa sih sebenarnya pentingnya rehabilitasi itu. Jadi rehabilitasi itu memang sangat penting karena merupakan proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan, mempertahankan atau meningkatkan kembali fungsi fisik, mental maupun sosial seseorang yang menurun atau hilang akibat cedera, penyakit atau disabilitas maupun kecanduan. Keseluruhan ya, tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk membantu individu hidup secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan proses pemulihan ini, pendengar, memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi kesehatan sosial, kemudian fisiknya maupun jangka panjang. Yang pertama, dengan rehabilitasi bisa memulihkan fungsi tubuh dan mengurangi nyeri. Ini adalah rehabilitasi medis bagi orang-orang yang pernah mengalami cedera berat, stroke atau operasi ataupun mungkin kecanduan ya. Nah, untuk rehabilitasi fisik seperti fisioterapi itu sangat penting agar bisa melatih kembali kemampuan motorik, menguatkan otot dan mengurangi rasa sakit, dan ini akan membantu para pecandu atau pasien bisa kembali bergerak secara mandiri. Itu baru salah satunya. Kemudian ya, membantu pemulihan dari ketergantungan. Ini untuk rehabilitasi narkoba dan adiksi. Jadi bagi penyalahguna narkoba, rehabilitasi itu bukan sekadar tempat untuk berhenti, melainkan proses komprehensif, baik itu dari medis dan sosial, untuk memulihkan kerusakan otak akibat zat, mengatasi trauma, kemudian memperbaiki pola pikir, itu yang penting, dan membangun coping yang sehat. Langkah ini krusial untuk mencegah kambuh atau relapse dan mempersiapkan individu untuk bisa kembali produktif di masyarakat.

0: Pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

Oke, pendengar, ngomongin tentang rehabilitasi narkoba, ternyata ada miskonsepsi atau misinformasi terbesar tentang rehabilitasi narkoba ini, yaitu anggapan bahwa melaporkan diri untuk rehabilitasi itu sama dengan menyerahkan diri ke polisi untuk dipenjara. Padahal faktanya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, korban penyalahgunaan zat itu wajib mendapatkan perawatan pemulihan, bukan hukuman pidana. Jadi ada beberapa

informasi atau mitos yang umum tentang rehabilitasi narkoba, dan ini sering beredar di masyarakat beserta dengan faktanya ya. Yang pertama, mitos bahwa biaya rehabilitasi itu sangat mahal. Faktanya, melalui program institusi penerima wajib lapor atau IPWL resmi pemerintah seperti di BNN atau Badan Narkotika Nasional, layanan rehabilitasi medis dan sosial itu disediakan tanpa dipungut biaya atau gratis. Kemudian yang kedua, mitos tentang rehabilitasi menggunakan narkoba jenis lain. Faktanya, terapi substitusi medis seperti metadon yang terkadang digunakan pada tahap detoksifikasi awal di bawah pengawasan ketat dokter adalah obat legal medis untuk meredakan gejala putus zat atau sakau agar aman. Nah, ini bukan mengganti kecanduan dengan narkoba baru. Kemudian yang ketiga ada lagi nih, mitos rehabilitasi itu hanya untuk pecandu berat. Faktanya, pengguna dalam tahap coba-coba atau rekreasional itu justru sangat disarankan mengikuti rehabilitasi dini. Intervensi lebih awal melalui rawat jalan bisa mencegah kerusakan fungsi otak yang lebih parah lagi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih terkait mitos dan fakta tentang rehabilitasi pendengar ya. Jadi ada mitos bahwa sekali selesai rehab itu pasti langsung sembuh total. Faktanya, adiksi adalah penyakit otak kronis yang rentan kambuh ya. Pemulihan adalah proses seumur hidup. Setelah program utama selesai, pasien bahkan harus mengikuti tahap bina lanjutan untuk menjaga ketahanan mentalnya di masyarakat. Kemudian mitos yang terakhir adalah masa depan hancur karena dicap buruk seumur hidup. Nah, faktanya proses rehabilitasi bersifat rahasia demi melindungi privasi pasien. Program ini justru bertujuan untuk melatih kembali kemampuan sosial dan vokasional agar individu bisa kembali produktif dalam bekerja. Itu dia beberapa mitos dan fakta pendengar yang bisa saya sampaikan agar kita semua paham ya bahwa ternyata rehabilitasi itu sangat penting dan mudah-mudahan apa yang diminta oleh BNN kepada pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dibukanya rehabilitasi itu bisa tercapai di kemudian hari ya. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya Anda masih akan saya ajak untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia ya sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, karena pukul 12 nanti akan ada dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda terus stay tune di Pro 1 RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital juga bisa. Anda bahkan bisa memberikan komentar Anda terhadap program siaran RRI Nunukan melalui live chat di aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa terus membaca berita-berita teraktual di portal resmi kami yaitu di www.rri.co.id.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali presiden, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh. Kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara. Kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti Asian Games, karena target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul

Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.

0: Di ujung utara Kalimantan, laut tampak tenang membentang. Di permukaannya, deretan pelampung plastik mengambang mengikuti tarian ombak. Di bawah pelampung itulah, rumput laut jenis Auchoma cottoni tumbuh subur. Komoditas ekspor andalan Indonesia yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Nunukan. Langit Nunukan baru saja berubah jingga ketika Kamarudin mulai menarik tali tambang dari perahu kayunya. Namun pagi itu, ia bukannya tersenyum dengan hasil panen rumput laut yang melimpah, mencapai 5 hingga 7 ribu ton sebulan. Wajahnya malah diliputi kerut. Di balik hamparan hijau laut itu, ada ironi yang tak bisa diabaikan. Pelampung-pelampung itu sebagian besar terbuat dari botol plastik bekas, limbah yang di tempat lain dianggap sebagai musuh lingkungan.
1: Botol-botol ini yang didatangkan dari luar, bahkan dari negara tetangga Malaysia, yang kita pergunakan botol ini dalam per bulannya ratusan ribu. Ini tiap bulan, Pak, ratusan ribu botol. Bila sampah botol ini tadi tidak kita bawa ke tempatnya yang khusus, tidak dikumpul, apa yang terjadi? Ini baru kita cerita botol. Penambahan kita juga di Kabupaten Nunukan pembudidaya, tiap bulan, Pak, ada penambahan. Di Mamolo saja tiap bulan, sekarang di Kampung Mamolo sudah ribuan, Pak, petani rumput lautnya. Botol yang datang dari Malaysia, Pak, ratusan ribu per bulan baru Malaysia, Pak, yang didatangkan di sini. Soalnya kalau tidak ada, tidak bisa kita jalan di sini kalau tidak dibantu botol dari negara tetangga. Ini, Pak.
2: Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton plastik setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tapi, apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulanginya?

Sih bahwa plastik merupakan masalah yang sangat besar bagi lingkungan kita. Tapi kalau kita cukup peduli dan kalau kita menanggapinya dengan baik, tak hanya kita

0: Kamarudin bukan satu-satunya pembudidaya rumput laut yang resah. Di sepanjang pesisir Pulau Nunukan, para petani rumput laut juga dilanda dilema. Antara bahaya limbah botol plastik dan fakta bahwa mereka justru mengandalkan botol plastik bekas untuk pelampung rumput laut dalam industri ekspor. Penggunaan botol plastik ini tentu membawa masalah serius. Botol yang rusak atau terlepas dari rakit akan hanyut ke laut, bahkan bermuara ke pesisir, menjadi limbah yang mencemari dan berdampak serius bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Kabid Pengawasan dan Usaha Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, Sirajuddin Saleh, SAP, MAP.
1: Pencemaran plastik, dan ini bisa terkontaminasi sampai kita konsumsi, Pak. Jadi beberapa penelitian itu dengan ukuran plastik yang hancur secara perlahan itu yang butuh 30, 50, bahkan 100 tahun sampah plastik di laut itu menjadi hancur kemudian dikonsumsi dengan ikan. Nanoplastik ukuran yang sangat beberapa mikron itu kecil sekali dikonsumsi oleh ikan, kemudian terjadi rantai makanan dari ikan kecil, ikan besar, kemudian kita sampai di dapur kita. Ini yang menyebabkan bisa potensi penyakit, termasuk kanker ya. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita tahu potensi penyakit pula, masalah bukan hanya di lingkungan, tapi masuk ke dalam tubuh kita, kita harus mengenal itu. Plastik momok besar untuk kita. Ya, jadi kalau kita tidak tahu akan tidak tahu masalahnya. Olehnya itu, sampah plastik harus ditangani. Itu dari produksi itu, dari satu bentangnya itu menghasilkan 8 kg rumput laut kering. Satu bentangnya itu butuh 6 botol plastik. Kemudian satu siklus itu 45 hari, berarti 90 hari. Itu dikali-kali nanti dihitung-hitung sampai berapa botol plastik, berapa juta botol plastik harus setiap bulan itu dikumpulkan. Perkiraan sekitar 40 ton sampai 50 ton sampah plastik terbuang.
0: Di sisi lain, industri ekspor rumput laut terus tumbuh. Jepang, Tiongkok hingga Eropa menjadi pasar utama. Dan kualitas hasil panen sangat bergantung pada kondisi budidaya. Jika sistem pelampung rusak atau tidak stabil, bibit rumput laut gagal tumbuh, panen anjlok, dan petani merugi. Maka, meski sadar akan bahaya lingkungan, para petani masih bergantung pada botol plastik. Dilema ini makin kompleks karena adanya suplai khusus dari Sulawesi bahkan Malaysia untuk kebutuhan pelampung rumput laut di Nunukan. Kini, para petani berada di persimpangan. Di satu sisi ingin menjaga laut agar tetap bersih, di sisi lain terdesak oleh kebutuhan produksi dan tuntutan ekspor. Laut yang mereka cintai perlahan berubah menjadi tempat pertarungan antara ekonomi dan ekologi. Masalah yang berlarut ini ternyata menjadi awal perjalanan lahirnya sebuah inovasi unik. Limbah botol plastik yang menumpuk di pesisir menimbulkan bau tak sedap, mengganggu ekosistem pantai, dan merusak pemandangan. Membuat seorang pemuda yang tinggal di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan bernama Andi Maskur, mulai bereksperimen membuat pelampung kapsul ramah lingkungan dari limbah botol plastik.
2: Perkenalkan, nama saya Andi Maskur, selaku inovator TTG unggulan untuk memproduksi pelampung kapsul yang ramah lingkungan, yang tidak bersinar maupun yang bersinar. Di mana itu pelampung ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena lebih awet, tahan, kemudian lebih murah. Nah, pelampung kapsul ramah lingkungan ini sekali beli warga dipakai sampai 1-2 tahun. Seperti itu. Ya, dibanding dengan botol air mineral yang bekas itu sekali pakai langsung dibuang. 40 hari sekali panen pakai buang. Jadi memang lebih ekonomis bagi petani rumput laut menggunakan pelampung kapsul yang kita buat ini, seperti itu. Awal idenya karena saya melihat penumpukan sampah di pesisir pantai di mana tadi ini pemuda rumput laut tidak memperhatikan atau kurang kepedulian terhadap lingkungan. Begitu habis pakai tadi pelampungnya tidak dikumpulkan, hanya dibuang begitu saja. Jadi menjadi penumpukan sampah plastik di pesisir laut. Jadi kita tadi ini, saya bersama dengan teman-teman yang peduli dan cinta terhadap lingkungan, ayo kita sama-sama membuat suatu produk yang tadi ramah lingkungan, seperti yang sudah ada ini, pelampung kapsul yang ramah lingkungan, sehingga tadi bisa dipakai sama warga. Dan apabila warga di kemudian hari begitu sudah pakai, dikumpulkan dan kita beli kembali untuk diproses ulang menjadi pelampung kapsul. Untuk harganya yang minimalis 3.000, kemudian yang besar untuk pelampung pondasi harganya 5.000. Saat ini pembeli ada di Nunukan Selatan, juga ada di Pulau Sebatik. Sekali juga pernah ada penjualan keluar daerah, itu sekali aja. Nah, harapan saya dengan terbentuknya Bank Sampah Borneo Bersinar juga mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun provinsi atau ke pusat untuk tadi ini bisa dibantu di sisi mesinnya, sehingga tadi ini proses produksinya lebih cepat, sehingga tadi bisa melayani masyarakat kita yang ada di Kaltara, khususnya di Kabupaten Nunukan. Dalam sehari itu tergantung dari bahan bakunya, karena kita proses pembersihannya masih manual. Terkadang masih melekat tadi itu kotoran-kotoran di biji plastiknya. Setelah dibersihkan lagi yang kedua kalinya, itu bisa kita proses dalam sebulan itu produksi 100-200. Itu tidak memenuhi. Yang jelas tujuan kami selaku inovator dan Bank Sampah Borneo Bersinar, pertama mengedukasi warga karena tantangan atau kesulitan yang kita hadapi itu bagaimana merubah karakter seseorang yang tadi tidak peduli menjadi peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, baru dilihat dari sisi ekonominya, seperti itu. Walaupun tadi ini keuntungan tidak seberapa, yang penting tadi tujuan ini bisa tercapai, merubah karakter dan perilaku warga agar peduli terhadap lingkungan dari sampah plastik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sampah plastik ini butuh waktu 150 tahun baru bisa terurai.

0: Yang membuat inovasi ini semakin istimewa bukan hanya karena materialnya yang ramah lingkungan, tapi juga karena menyelesaikan dua masalah sekaligus, limbah rumput laut dan kebutuhan pelampung murah untuk budidaya baru. Awalnya banyak yang meragukan, namun perlahan setelah dilakukan uji coba dan membuahkan hasil positif, kepercayaan mulai tumbuh. Kini, kelompok tani rumput laut di Nunukan mulai memesan pelampung kapsul walau masih dalam jumlah kecil, sambil menunggu produksi lebih besar. Dari tumpukan yang dianggap sampah, Andi Maskur menciptakan sesuatu yang bernilai. Sebuah bukti bahwa inovasi tak selalu lahir di kota besar. Kadang, ia tumbuh di pinggiran, di tempat yang sepi, bersama orang-orang yang peduli.
1: Harapan kita kepada masyarakat, pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kumpulkanlah sampah, karena sudah ada proses pembelian, bawa ke bank sampah Borneo Bersinar, sehingga tadi dari sisi ekonominya sudah dapat, sudah ada. Seperti itu.
0: Respon positif pun datang bukan hanya dari para petani, tapi juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Suhadi menyebut, kini pemerintah Kabupaten Nunukan secara resmi mendukung penggunaan pelampung kapsul sebagai solusi ramah lingkungan.
2: Ya, yang pasti harus sudah mulai dipasang karena sudah ada serah terimanya kan. Artinya harapannya tadi, satu, pelampungnya itu kan penampung yang lebih tahan lama, setidaknya itu akan berbicara lingkungan, dari sisi lingkungan. Nanti tingkat penyampahan itu akan berkurang kan, seperti itu. Karena dia lebih tahan lama. Kalau yang dari botol aqua atau sejenisnya itu kan dia hanya dua kali panen. Artinya hanya bertahan, katakanlah 45 kali 2, hanya 3 bulan bertahan. Kalau ini kan setahun bisa bertahan, apalagi nanti secara bertahap Nunukan juga mulai memproduksi, itu ada beberapa pengusaha Nunukan yang sudah mulai masuk ke sana.
0: Kini, para petani mulai mengumpulkan limbah botol plastik ke dalam karung, lalu dibawa ke bank sampah yang dikelola Andi Maskur untuk dipilah dan didaur ulang demi menghasilkan pelampung kapsul rumput laut yang tepat guna.
3: Dan sebagian juga saya lihat sudah yang siap limbah-limbahnya ini dikumpulkan di tempat masing-masing, sudah ada beberapa kampung.
0: Itulah perjalanan yang membawa harapan di tengah tantangan besar pencemaran plastik di laut. Hadirnya inovasi yang berpijak pada kebutuhan lokal, perubahan nyata bisa dimulai. Bahkan dari pelampung kapsul yang kini terapung di antara gelombang

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda sekaligus informasi seputar kebudayaan. Dan kali ini saya akan membahas tentang pesona kebaya Indonesia sebagai warisan busana tradisional yang telah memikat dunia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Tahukah Anda, tato bagi perempuan Dayak Lundaya merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lundaya juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan, Kalimantan, di Krayan.

Oke, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan kali ini saya hadirkan informasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang pesona kebaya Indonesia. Jadi kebaya Indonesia ini telah lama bertransformasi dari sekadar pakaian tradisional menjadi simbol identitas, keanggunan, dan kekuatan feminin perempuan Nusantara yang diakui dunia. Pesona busana ini terletak pada akulturasi budayanya yang kaya, menggabungkan sentuhan lokal dengan pengaruh Melayu, Tionghoa, Portugis hingga Belanda. Lebih dari itu, keindahan tiap lekuk dan sulaman pada kebaya mencerminkan nilai filosofis yang mendalam seperti keramahan, kelembutan, kesabaran, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Pengakuan atas keanggunan dan nilai sejarah ini juga dibuktikan secara global ketika kebaya resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO.

0: pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya terkait ragam pesona kebaya Nusantara. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki ciri khas kebaya yang membedakannya dari segi motif, warna, dan bentuk potongan. Ada beberapa jenis kebaya yang paling populer dan ikonik. Yang pertama adalah kebaya Jawa, daerah asalnya ada yang dari Yogyakarta, Solo, dan lain-lain. Ciri khas utamanya adalah potongan yang mengikuti lekuk tubuh, umumnya berbahan brokat dan beludru, dan sering dipadukan dengan kemben. Kemudian ada kebaya encim, ini daerah asalnya dari Betawi dan dari pesisir, mengadopsi akulturasi Tionghoa dan Melayu, serta ciri khas utama lainnya adalah memiliki kerah berbentuk V, serta hiasan bordir kerancang bermotif flora. Kemudian ada juga kebaya Bali, dari Bali yang punya ciri khas utama, dilengkapi dengan sentuhan kain selendang atau senteng yang diikat di pinggang, memberikan kesan anggun dan juga elegan. Kemudian selanjutnya ada kebaya Kutu Baru, ini daerah asalnya dari Nusantara atau umum ya. Ciri khas utamanya adalah memiliki tambahan kain penghubung atau kutu baru di bagian tengah dada yang menyambungkan sisi kiri dan kanan kebaya.

0: sai.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Okay, pendengar RRI Nunukan, jadi kini kebaya tidak lagi terbatas sebagai busana untuk menghadiri acara adat atau upacara pernikahan. Kebaya telah beradaptasi dengan tren fashion modern sehingga menjadi bagian dari gaya hidup. Banyak perempuan mengadopsi kebaya dengan potongan lebih santai atau menjadi blus bergaya kebaya untuk pakaian kerja seperti workwear ya. Kemudian kebaya juga sering dipadukan dengan celana panjang jeans, rok lilit atau kain songket untuk memberikan kesan casual namun tetap etnik. Dan melalui kampanye internasional seperti Pesona Kebaya Indonesia untuk Dunia, kebaya juga semakin sering tampil di panggung fashion dunia, menjadikannya kanvas ekspresi tanpa menghilangkan akar budaya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia bangga ya bahwa budaya kini menjadi warisan budaya tak benda yang diakui oleh dunia.
1: Hello Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya, sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka, sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pada posisi sekarang memang itu jalan pada kewenangan statusnya provinsi. Jadi kita di pemerintah daerah terkendala dengan itu. Namun ke depan kita akan berupaya bagaimana melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
2: Kalau saya lihat bagus saja sih, walaupun ada nana, kalau dikasih seperti misalnya tahu tempe atau tahunya itu kan biasa digoreng, gak ada rasa, tapi kan itu makanan sehat memang kan di sekolah kami nih.
0: Sari berita, akibat kerusakan jalan selama 6 bulan, pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperbaiki jalan penghubung di Krayan yang rusak parah karena dinilai melumpuhkan ekonomi masyarakat. Kepala SDN 005 Nunukan apresiasi program MBG dan evaluasi variasi menu setelah 2 bulan berjalan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, mengawali berita kali ini di Warta Nunukan Siang, saya hadirkan informasi terkait akibat kerusakan jalan selama 6 bulan. Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperbaiki jalan penghubung di Krayan yang rusak parah karena dinilai melumpuhkan ekonomi masyarakat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat penanganan jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Krayan. Kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu dinilai telah berkembang menjadi bencana berkepanjangan karena melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat selama berbulan-bulan. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pemerintah Kabupaten Nunukan hanya dapat mendorong agar perbaikan jalan menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengingat status jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
1: Pada posisi sekarang memang itu jalan pada kewenangan statusnya provinsi, jadi kita di pemerintah daerah terkendala dengan itu. Namun ke depan kita akan berupaya bagaimana melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, karena ini kan berbeda dengan bencana seperti banjir. Kalau jalan semakin rusak, ya bencananya semakin berkepanjangan. Nah, ini yang kita khawatirkan.
3: Sementara itu, Camat Krayan Selatan Oktavianus menyebut jalan sepanjang 43 km yang menghubungkan Krayan Induk dan Krayan Selatan merupakan satu-satunya jalur utama distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat.
4: Jadi kita minta perhatian supaya itu diperbaiki, kan lumpuh ke sana ini. Jadi semua naik, baru ongkos, harga, ya PLN tidak bisa nyala karena BBM.
3: Oktavianus menambahkan masyarakat berharap pemerintah segera menangani kerusakan jalan yang setiap tahun memburuk saat musim hujan. Namun kondisi tahun ini dinilai paling parah karena hujan terus berlangsung sejak Februari, sehingga akses transportasi dan roda perekonomian warga terganggu selama sekitar 6 bulan terakhir. Salma Amin melaporkan.
0: Kepala SDN 005 Nunukan apresiasi program MBG dan evaluasi variasi menu setelah 2 bulan berjalan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
5: Pelayanan program makan bergizi gratis yang dilayani oleh SPPG Nunukan Timur di SDN 01 Nunukan telah memasuki bulan kedua sejak operasi di akhir Mei lalu. Secara umum, pelayanan dan distribusi makanan dinilai berjalan lancar, tepat waktu, serta memenuhi standar kesehatan. Kepala Sekolah SDN 01 Nunukan, Haja Asni, menyampaikan sebanyak 585 penerima manfaat di sekolahnya telah merasakan dampak positif dari program prioritas nasional tersebut. Seluruh warga sekolah, mulai dari murid, guru dan tenaga pendidik hingga petugas kebersihan, telah mendapatkan jatah makan bergizi gratis setiap harinya. Terkait dengan daya terima makanan, Haja Asni menjelaskan, untuk menu lauk utama seperti ayam selalu habis dimakan oleh anak-anak. Sementara mengenai keluhan kecil dari anak-anak terkait rasa olahan tahu atau tempe yang terkesan hambar, pihak sekolah menilai hal tersebut merupakan penyesuaian terhadap standar makanan sehat.
2: Kalau saya lihat bagus saja sih, walaupun ada anak-anak, kalau dikasih seperti misalnya tahu tempe atau tahunya itu kan biasa digoreng, nggak ada rasa, tapi kan itu makanan sehat memang kan. Di sekolah kami ini sudah semua anak-anak dapat. Totalnya kami 585.
5: Selain itu, Haja Asni juga memberikan masukan terkait variasi buah penutup. Menurutnya, siswa berharap ada variasi jenis buah selain semangka yang kerap disajikan. Namun, ia menyadari adanya kendala pasokan buah lokal di wilayah Kabupaten Nunukan.
2: Ada sedikit sih keluhan itu buahnya sih. Buahnya tuh semangka terus. Nggak diganti-ganti selama 2 bulan aja. Karena buah semangka sih yang paling nyaman sih dicari.
5: Pihak sekolah berharap koordinasi dan kualitas pelayanan dari pengelola SPPG Nunukan Timur dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pemerataan gizi anak-anak di Nunukan dapat berjalan berkelanjutan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Bukit Arung Sejahtera Nunukan membuka peluang pasar bagi petani sayur lokal untuk menjual hasil panen mereka secara langsung kepada pihak SPPG. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan membuka peluang pasar bagi petani sayur lokal untuk menjual hasil panen mereka secara langsung kepada pihak SPPG. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya dalam membantu dan mendukung penyerapan hasil panen petani lokal di Kabupaten Nunukan. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, mengatakan, petani sayur lokal yang ingin menjual hasil panen dapat datang langsung dan berkoordinasi dengan pihak SPPG terkait jenis sayuran. Hasil panen yang ditawarkan nantinya akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kualitas sayuran memenuhi standar operasional.
7: Teman-teman petani sayur, dia merasa ini menanam dan laku dijual. Jadi siapapun boleh memasok bahan baku ke sini. Cuma punya 1 kilo, 2 kilo, enggak apa-apa, antar ke sini. Selagi itu memenuhi syarat barangnya dan kita perlukan dan memang kualitasnya baik.
6: Menurut Sumari, pembelian langsung dari petani sayur dapat menjadi alternatif pemasaran terhadap hasil panen mereka. Hal ini sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG.
7: Saya sangat mendukung itu supaya masyarakat ini tidak bingung mau ini saya nanam ini mau dijual kemana. Saya tidak masalah ini. Orang punya sayur apa, satu punya 1 kilo, 2 kilo, kalau memang kualitasnya baik akan kami beli.
6: Ia menambahkan penyerapan hasil panen petani sayur diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, para petani lokal juga tidak perlu bingung mencari pasar karena dapat berkoordinasi langsung dengan pihak SPPG untuk menjual hasil panen sesuai kebutuhan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pedagang pasar tani di alun-alun Nunukan berangsur-angsur pindah ke Tanah Merah area UKM Center. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Nunukan, Edi, menyampaikan relokasi pasar tani di alun-alun Nunukan sudah ada petunjuknya atau cara untuk merelokasi dan saat ini sudah semakin berkurang, termasuk pedagang di malam hari. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sudah memberikan pengesahan untuk ditempatkan di Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara.
9: Oleh Dinas Perdagangan juga sudah memberikan satu fasilitas-fasilitas meskipun ini secara bertahap untuk kita perbaiki terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diinginkan dan ini terus-menerus beranjak. Kita lihat juga di hari Minggu kemarin sudah artinya semakin berkurang ya dan kemudian fasilitas yang diberikan atau yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan yang di Tanah Merah alhamdulillah juga sudah representatif.
8: Ia juga menyampaikan untuk pedagang kuliner di malam hari terutama di depan jalan poros secara berangsur-angsur dengan menyusun tempat di sana sudah akan pindah. Oleh sebab itu, Satpol PP mempunyai kewajiban bagaimana ketika para pedagang di alun-alun sudah pindah, memastikan tempat yang lama itu tidak ditempati oleh pedagang baru.
9: Maka ini yang kami sinergikan dengan dinas perdagangan dan ketua-ketua kelompok, kan ada 3 kelompok di situ ya. Saya minta bahwa ketika anggota kelompoknya sudah mulai pindah ke Tanah Merah, dipastikan ketua kelompok juga tidak merekrut orang baru untuk berjual di alun-alun.
8: Ia menegaskan ke depannya fungsi alun-alun digunakan sebagaimana mestinya, yakni ruang terbuka hijau atau RTH. Oleh sebab itu, pemerintah daerah secara bertahap untuk melakukan penataan dan menyiapkan sarana yang diinginkan, sehingga ke depannya alun-alun benar-benar menjadi fungsi sebagai ruang terbuka hijau. Delita Riri melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Nunukan mendorong pembukaan tempat rehabilitasi narkoba di daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menekan penyalahgunaan narkoba. Laporan Ferry Hardiansyah.
11: BNN menilai pemberantasan narkoba harus diimbangi upaya rehabilitasi pengguna. Perawatan dan pengobatan dinilai menjadi bagian penting penanganan narkoba. Hal itu disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
12: Tapi di sisi lain perlunya dilakukan juga perawatan dan pengobatan. Kenapa saya katakan sama ibaratnya ketika narkoba itu menjadi konsumtif di kalangan masyarakat, ini tidak akan terputus jaringannya. Tapi jika mulai berkurang, ini akan terputus dengan sendirinya.
11: BNN menilai rehabilitasi dapat mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di masyarakat. Kondisi itu diharapkan berdampak pada berkurangnya permintaan narkoba. Selain penindakan, edukasi kepada masyarakat juga dilakukan oleh BNN Nunukan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
12: Nah, oleh karena itu, kita memberikan edukasi, tapi kita harus memiliki action kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah, BNN, peduli terhadap para penyalahguna narkoba yang ada di lingkungan masyarakat kita.
11: BNN berharap pemerintah daerah mendukung penyediaan layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Kehadiran fasilitas itu dinilai memperkuat upaya pencegahan dan penanganan narkoba di Nunukan. Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini, namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Akibat kerusakan jalan selama 6 bulan, pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperbaiki jalan penghubung di Kerayan yang rusak parah karena dinilai melumpuhkan ekonomi masyarakat. Kepala SDN 005 Nunukan apresiasi program MBG dan evaluasi variasi menu setelah 2 minggu berjalan. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo semuanya Sobat RRI, diperkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Busak baku, dilun.
7: Terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, kedilun busak baku. Artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu.
8: Busak baku, dilun busak baku. Nah, sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak baku dari suku Dayak Lundaeh ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lundaeh secara turun-temurun.
9: Seni tari busak baku merupakan tarian khas tradisional yang diciptakan oleh salah satu penduduk asli Kabupaten Nunukan,

0: Glundayo, Dorma Kisu, saat ditemui RRI di ruang kerjanya menjelaskan, Busak Baku berasal dari bahasa Lundayo. Busak artinya kembang, sedangkan baku diartikan sebagai tumbuh-tumbuhan, yang berarti tumbuh-tumbuhan yang memiliki kembang indah.
1: Busak Baku ini ceritanya satu tumbuh-tumbuhan yang boleh menjadi satu sayur khas, terus orang Lundaya pada zaman dulu. Jadi terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, kedilun busak baku, kedilun busak baku. Dia artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu, karena itu kulitnya atau batangnya itu sekalipun itu bisa digunakan mereka pada zaman dulu. Kulit batangnya itu tempat mereka mengikat sesuatu gitu, mengikat.
0: Selain kulit dan batangnya dapat dimanfaatkan, seluruh bagian lainnya pada tumbuh-tumbuhan busak baku ini juga dapat dikonsumsi menjadi sayur-sayuran, sehingga tidak ada satupun bagian yang terbuang.
1: Jadi itu umbutnya atau umbut ya batangnya yang muda itu untuk sayur. Jadi daunnya itu digunakan untuk membungkus nasi lembek. Kan biasanya orang Lundaya itu makan nasi lembek. Terus yang buahnya itu dimakan juga untuk sayur. Buahnya untuk sayur, kembangnya untuk sayur, umbutnya batang mudanya itu untuk sayur semua. Jadi tidak ada yang dibuang.
0: Tarian busak baku ini diajarkan oleh nenek moyang kepada anak-anak perempuannya secara turun-temurun. Tarian ini ditampilkan dalam setiap acara-acara besar, seperti pesta potong padi panen raya hasil pertanian, pesta perkawinan, dan berbagai kegiatan keramaian lainnya.
1: Tarian itu ya, usia saya sudah 54 ya, mau 55. Sejak saya masih kecil, saya masih kelas 1 itu saya menari di panggung kenaikan kelas itu saya menari busak baku. Jadi kalau usia orang tua saya waktu itu ya berapa ya, saya kelas 1 SD, pokoknya di SD itu kami tarian busak baku, SMP. Terus tarian itu selalu digunakan di saat orang ada keramaian seperti pesta perkawinan, pesta potong padi, habis panen raya kan gitu. Pengerani namanya, itu juga dipakai.
0: Dorma mengaku kesulitan untuk membina penari yang bukan berasal dari suku Dayak Lundayo, karena sebagian besar di antaranya kesulitan menirukan gerakan tangan yang mirip dengan gerakan burung enggang. Mengingat gerakan tangan tersebut berbeda dengan gerakan tari suku lainnya.
1: Kalau mengajar yang bukan sukunya kita itu kayak susah saya, karena lentikan itu kan mereka juga dari nenek moyang punya. Jadi kalau kita mengajar mereka lentikan tangan kita agak sulit. Jadi bisa juga mereka, cuma lentikannya beda. Ketahuan sekali kalau ada yang lain itu yang baik yang Jawa, Bugis, terus Tidung gitu, dia kayaknya balik mereka punya. Kalau kita lentikannya ke dalam, mereka keluar gitu kan. Tapi ada juga yang bisa sih.
0: Meski ada beberapa suku lain di Kalimantan yang memiliki tarian tradisional,

memiliki ciri khas gerakannya masing-masing kan. Nah, meskipun sangat sulit, tapi dengan kerja keras, akhirnya kami lumayan bisa untuk mengikuti tarian khas suku Dayak Lendeh ini.

Nusantara yang memiliki kegemaran bertani. Dataran tinggi Krayan berada di garis perbatasan darat Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Untuk sampai ke daerah yang terisolir dan terpencil tersebut, hanya mampu dijangkau melalui pesawat udara karena belum adanya akses jalan darat. Meskipun suku Dayak Lundaya menetap di daerah terpencil, namun mereka akan terus melestarikan kebudayaan dari para nenek moyang terdahulu. Salah satunya, melestarikan

0: saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.
1: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
2: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Ya, Kak. Satu Indonesia.
2: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
3: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
4: Kami Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan dan kali ini masih ditemani Syasha ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebuah lagu pembuka saya hadirkan dari miliknya Vita Alfia dengan judul Apakah Itu Cinta. Dan mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur Anda pendengar yang terus setia mendengarkan RRI Nunukan. Apakah Itu Cinta? Lagu yang dinyanyikan oleh Vita Alfia tadi adalah lagu bergenre dangdut remix atau DJ Kentrung yang sangat populer di Indonesia. Lagu asli ini sebenarnya diciptakan dan dinyanyikan pertama kali oleh penyanyi Minang ternama yaitu Ipang. Namun versi cover modern ala musik jedak-jeduk ya oleh Vita Alfia juga ternyata sukses meledak dan viral di berbagai platform seperti di TikTok maupun di YouTube. Nah, lagunya tadi menceritakan tentang pencarian arti cinta sejati, kegelisahan saat sedang merindu, serta pengorbanan dan komitmen untuk menjaga kesucian cinta agar tidak ternoda oleh pengkhianatan. Waduh, lagu ini biasanya disukai sama Bang Jali nih. Bang Jali, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Begitu juga dengan pendengar yang lainnya yang mau bergabung, boleh pendengar di 0811 5311 945. Silakan untuk Anda bergabung di via WhatsApp boleh, di via SMS boleh, ataupun ingin bergabung di via telepon juga boleh. Silakan ya, nomornya sama bagi yang belum save nomornya, yaitu 0811 5311 945. Untuk lagu selanjutnya pendengar, saya hadirkan dulu dari miliknya Hamdan ATT dengan Fatwa Pujangga.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Halo Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, pendengar, itu dia lagu dengan judul Doa Suci yang dipopulerkan sebenarnya oleh Imam S. Arifin dan kembali dinyanyikan oleh Revina. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda ya di siang hari ini. Dan bagi Anda yang mau bergabung, silahkan di 0811-5311-945. Di tengah terik matahari yang begitu luar biasa siang hari ini, pendengar, untuk Anda yang bekerja di luar ruangan ya, mudah-mudahan tetap selalu semangat dan selalu bahagia apapun kondisinya ya. Mudah-mudahan bisa bernilai pahala, kemudian bisa membuat masa depan Anda lebih cerah lagi. Nah, ngomongin tentang terik matahari yang begitu luar biasa, jadi ternyata pendengar, terik dari matahari itu menyimpan sebuah radiasi gelombang elektronik dinamakan dengan sinar UV, dan ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Meskipun sinar ultraviolet terdengar menakutkan, tetapi pada dasarnya manusia dan makhluk hidup itu juga memerlukan sinar ini. Dan ada beberapa manfaat sinar ultraviolet bagi kesehatan yang dilansir dari Kementerian Kesehatan. Yaitu yang pertama adalah membantu produksi vitamin D. Jadi paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk mengubah provitamin D dalam tubuh menjadi vitamin D. Vitamin D sendiri membantu penyerapan kalsium dan fosfor di usus untuk memperkuat tulang, gigi, dan otot. Vitamin D juga dibutuhkan untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Ada baiknya untuk tidak menghindari sinar UV terus-menerus. Jadi biasakan untuk beraktivitas di luar ruangan dengan pelindung, yaitu sunscreen ya. Jadi kita sekarang harus rajin-rajin juga ini pakai sunscreen. Oke, saya terima untuk penelpon yang masuk. Ada siapakah ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, wih, enak banget yang lagi liburan.
1: Tumben Sabtu ada nyiar.
0: Itulah Pak, jadi jadwalnya bergiliran gitu kan, berputar-putar. Akhirnya sekarang kena hari Sabtu.
1: Yang penting jangan orangnya aja diputar.
0: Iya, jangan orangnya, nanti pusing ya. Soalnya udah pusing.
1: Pusing, repot, gak ada siaran lagi nanti dengarkan.
0: Aduh,
1: karena penyiarnya pada pusing semua.
0: Tapi ngomong-ngomong, di hari Sabtu gimana? Mana nih, ngapain aja nih Pak Abdul Syukur?
1: Biasa, kalau hari Sabtu ini di kebun santai.
0: Wih, asik banget.
1: Stres.
0: Emang Pak Abdul Syukur pernah stres? Kayaknya happy terus deh.
1: Kerjaan.
0: Oh gitu. Stresnya karena kerjaan ya.
1: Ya, macam dulu ya kan, ada nginput habis dalam, kirim data habis lagi diinput lah.
0: Aduh, ya ampun.
1: Namanya tugas ya, diterima aja ya kan.
0: Betul juga.
1: Yang penting kan siap jadi ajudan aja kan.
0: Wih, itu lain lagi. Kalau itu lain lagi, apa Abdul Syukur?
1: Tak kirain, pembawaanu mau ada yang memimpin.
0: Oh enggak mungkin.
1: Oh ya kan. Coba tahu bahwa atasan nggak bisa terpaksa mewakili ya kan.
0: Ya biasanya sih gitu, tapi maksudnya kalau giliran aja, cuman ya gitulah.
1: Oh, gitu. Ya gitulah, gitulah. Yang berteman aja yang tahu.
0: Iya betul, yang berteman aja. Yang nggak berteman bingung ya.
1: Bingung apa ini.
0: Aduh, ya ampun Pak Abdul Syukur.
1: Yang penting sehat suaranya. Cuaca di Nunukan gimana ini?
0: Wih, panas banget Pak Abdul Syukur. Kalau di sana gimana?
1: Ini berapa hari ada berapa? Ini hari ini aja enggak hujan ini. Ada berapa hari ya? Alhamdulillah udah ada 4 hari kayaknya hujan. Ini tapi hujannya hari itu lebat, ada hari apa itu lebat, lumayan lah ya. Menyirami tanaman-tanaman, sayuran. Alhamdulillah ya kan.
0: Syukurlah.
1: Karena kemarin itu ada sebulan lebih Mbak Sasa itu.
0: Sebulan.
1: Panas, tapi alhamdulillah pasnya ya bulan itu kemarin pertengahan naik bulan 7. Anu kalau naiknya bulan ini kan alhamdulillah ada hujan langsung.
0: Oh syukurlah. Jadi sekarang di ini di kebun apa nih yang lagi berbuah?
1: Ini kebetulan ini hari ini kan Sabtu panen kacang ini Mbak Sasa.
0: Oh, kacang panjang lagi.
1: Ya, kacang panjang lagi ya. Berapa nih minggu depan itu baru lomboknya itu. Kalau lombok kan seminggu sekali. Kalau kacang panjang ini kan kalau kerja ya mau tidak mau ya kan. Kakak yang metikan ya kan.
0: Oh, gitu. Wah, seru banget ya.
1: Karena kan kalau kacang panjang ini kan dia lah sehari aja. Makanya panen hari Sabtu, hari Senin harus panen lagi, Senin, Rabu panen lagi. Kalau dan panen itu dia tidak tua itu.
0: Oh gitu.
1: Bijinya. Tapi kalau lombok dia seminggu itu ada yang seminggu, ada yang 10 hari. Tapi kalau saya ini kan seminggu sekali karena kan Sabtu Minggu saya kan libur panen
0: lagi, ya kan. Oh, jadi berarti setiap Sabtu Minggu selalu ya pergi ke kebun ya?
1: Iya, kebun. Wah. Pokoknya Sabtu Minggu itu sudah enggak bisa dianu lagi. Dinasnya di kebun lagi.
0: Enggak bisa diganggu pokoknya ya.
1: Pokoknya kadang orang nelpon itu, Pak. Kalau wajah pajak itu kadang enggak pas syukur sampai di mana ini? Aduh, saya di kebun ini, Pak. Aduh, bisa ditemui. Waduh, repot Mas ini. malam-malam juga itu bahasa sana. Namanya
0: gitu.
1: Orang WPD ya kan kita ya susah juga ya kan namanya apalagi ke tetangga-tetangga keluarga juga ya kan ya itu orang itu ya tetap kita layani aja juga ya kan karena kadang minta print kan itu kan tanda buktinya kadang itu ya kan omnya itu tasirin sentak seru bagi sendiri sih ya RT 5 RW 3 aja Mbak Sasa
0: RT 5 RW 3 ya oke deh kalau gitu ya, selamat menikmati
1: ya itu jalannya bukan jalan cinta, jalan Agus Salim RT 8 nomor 5
0: itu mah alamatnya Pak Abdul Syukur ya. Aduh.

0: Kalimantan kan.
1: Oh, kan. Nanti dapat oleh-oleh sebenarnya kacang panjang.
0: Sebenarnya ada keluarga di itu Mbak. Saya masih ada ini. Mertuanya anak keponakan itu.
1: Oh, masih di rumah gitu.
0: Kemarin kebetulan ada acara. Tengah bulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu ada acara. Kalau orang Bugis itu kan naik ayunan, tasmian itu nama.
1: Oh, naik ayun ya.
0: Iya. Oh. Jadi ada Mas ini sama anunya, menantunya, keponakan itu ya kan. Acara karena suaminya itu kan orang dulu sih orang di sini, orang Samboja
1: Terus
0: pindah Ninunukan sana.
1: Oh, gitu. Iya. Wih, mudah-mudahan Pak Abdul Syukur nanti bisa jalan-jalan ke sini juga ya.
0: Iya, mudah-mudahan bahan ada anu ya kan, ada mudah-mudahan lah di barat ada kesempatan keluar jalan-jalan ke sana ya kan.
1: Iya.
0: Udah. Karena paling semalaman juga naik kapal masa saya kan.
1: Iya, semalam aja iya, dekat aja kok.
0: Ya,
1: iya. Langsung ketawau nanti. Ya, jalan-jalan.
0: Kalau ada paspornya.
1: Iya.
0: Aduh, harus ya paspor lagi. Awas nanti wah jadi sandra nanti di sana.
1: Gak bisa pulang, ditahan nanti.
0: Gak bisa pulang deh. Oke deh, masa sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Ya,
0: selamat semua pemimpin RRI-nya, penyiarnya RRI Nunukan semua siap semuanya, juga pimpinannya. Semua siap semuanya, dua pendengarnya RRI Nunukan. Tanpa

Mudah-mudahan Pak Abdul Syukur bersama keluarga tercinta sehat selalu juga. Kemudian panennya melimpah ya, rezekinya juga tambah banyak. Ini dia RT 5 RW 3, jalannya Jalan Agus Salim.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Tahukah Anda, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Oke, pendengar, itu dia ya lagu dari Manis Manja Group dengan Biduan. Wah, ini lagu dari saya masih kecil. Saya sering sekali mendengarkan lagu ini, bahkan menjadi lagu favorit saya ya. Karena lagu ini adalah lagu dangdut legendaris. Dan memang Manis Manja Group, yaitu grup vokal dangdut wanita papan atas, pada saat itu menyanyikannya dengan luar biasa ya, dengan ciri khas suara mereka masing-masing ya. Mereka ini dibentuk pada tahun 1992. Dan untuk lagu Biduan tadi memang bercerita tentang lika-liku merayu hati seorang biduan. Oke, kayaknya agak-agak susah deh merayu seorang hati biduan. Mending Anda merayu saya saja, pendengar. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Saya terima untuk penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, dan itu adalah kita, Mbak Tasya.
0: Selamat sore, apa kabar di hari Sabtu ini, Tajudin?
1: Hari Sabtu ini sehat, maksudnya sehat.
0: Sehat ya. Biasanya kalau hari Sabtu weekend ngapain aja?
1: Weekend, nggak ngapa-ngapain sih.
0: Di rumah aja?
1: Iya, di rumah aja.
0: Oh gitu, betul-betul anak ya. Rumahan ya.
1: Iya, nggak terlalu suka keluar sih, Mbak Sasya.
0: Oh gitu. Oke deh, Tajudin di hari ini memang nggak punya rencana untuk mungkin ngapain gitu. Karena kan biasa kalau orang hari Sabtu itu ada aja tuh tempat-tempat yang rame. Kalau di sana tuh gimana?
1: Kalau tempat anak muda sih cuman kafe kayaknya mungkin.
0: Oh, kafe ya. Berarti agak-agak mirip dengan di sini. Kafenya yang sering penuh, apalagi yang ada kopinya gitu ya.
1: Iya betul, kafe sama mungkin tempat makan ya, mungkin begitu.
0: Oke, tapi Tajudin gak pernah ngajak temennya gitu. Ayo nongkrong yuk di kafe.
1: Ada sih, cuma jarang. Kalau biasanya teman yang ngajak, atau ya agak jarang sih. Biasanya kalau pergi sendiri aja biasanya.
0: Oh, sendirian? Sendirian ke kafe? Ya, pernah?
1: Iya. Pernah, oh, pasti gitu. Berapa kali malam masih.
0: Oh serius? Terus kalau sendirian tuh ngapain aja? Gak ada teman ngobrol dong?
1: Kalau ada teman, kadang kalau ketemu teman baru malah jadi teman. Kadang nggak ada sih memang.
0: Oh gitu, ya ampun. Jadi saya barusan nih.
1: Malah ada satu teman yang ketemunya memang di sana. Jadi yang tadinya kita nggak kenal jadi temenan sekarang.
0: Oh gitu, wah.
1: Jadi memang karena dia waktu itu cuma liburan aja, jadi nggak stay di sini, jadi jarang ketemu deh Mbak Sesya mungkin.
0: Oh, sama temannya ya, itu.
1: Iya, karena dia juga di luar kan, jadi nggak di sini, jadi mungkin kita cuman kayak video call atau WhatsApp call aja gitu, ngechat aja kadang kalau sibuk nggak.
0: Oh gitu, padahal Tajudin ini tipe orang yang jarang keluar rumah, tapi sekali keluar rumah bisa dapat teman baru ya, hebat banget.
1: Iya, baru sekali itu sih dapat teman di sana gitu.
0: Itu awal mulanya gimana, Tajudin yang duluan nyapa atau dianya?
1: Namanya kita gak kenal ya Mbak Sesya, mungkin kita agak-agak canggung juga. Kepengen, aku sebenarnya orangnya pengen menyapa, cuman mungkin dia sih yang menyapa.
0: Oh gitu. Tapi Tajudin ini tipikal orang yang pendiam gitu kah?
1: Oh enggak, sebenarnya aku enggak pendiam, cuman kalau sama orang yang kenal kan enggak mungkin juga langsung-langsung gitu kan Mbak Sisi.
0: Mana tahu kan?
1: Iya buat teman juga kan, aku sendiri, mungkin karena dia lihat aku sendiri, tapi enggak semua juga sih kayak gitu. Ada beberapa yang aku kenal juga enggak kayak dia, cuman mungkin ada, enggak tahu kenapa gitu, mungkin akunya enggak usah disamperin gitu.
0: Ada chemistry kayaknya.
1: Iya betul.
0: Aduh, lucu juga ya jadinya ya, Tajudin yang jarang keluar rumah, sekali keluar rumah bisa juga dapat teman baru nih, luar biasa. Oke deh Tajudin. Ya, Tajudin hari ini punya tebak-tebakan nggak?
1: Boleh Mbak Sasha, cuman yang gampang aja ya. Ini Bung, ini sebenarnya gampang sih. Maksudnya agak-agak bisa dibilang agak di luar kebiasaan gitu tebak-tebakannya Mbak Sasha.
0: Ah, saya mah nggak percaya sama Tajudin, bilangnya gampang, ujung-ujungnya saya nggak bisa tebak.
1: Gampang, ini maksudnya aku udah kasih clue sebelum, udah kasih clue dari awal kalau tebak-tebak kayaknya nggak kayak biasanya gitu. Saya masih sementara nyari-nyari belum dapat lagi.
0: Oke deh, nggak apa-apa ini kalau gitu.
1: Bisa tebak.
0: Coba deh, coba.
1: Hari Senin hari libur Mas Asya itu.
0: Tebak-tebakannya. Nah kan, hari Senin hari libur. Berarti tanggal merah.
1: Cari aja Mas Asya. Benar-benar.
0: Hah? Tanggal merah?
1: Iya benar. tanggal merah itunya itu Mas Asya harus sebutin tanggalnya sama bulannya gitu, tahunnya. Kalau tahunnya sama itu tanggal sama bulannya aja, di tahun kan 2006, oke.
0: Oh. Tanggal sama bulannya, aduh, ya, saya nggak tahu tanya. Lagi hari Senin, nggak ada lagi di sini tanggalan.
1: Yang pasti bukan di bulan ini, masih saya di bulan depan. Nah, itu lebih gampang.
0: Oh, hari kemerdekaan 17 Agustus.
1: Betul.
0: Ya ampun, kali ini benar-benar ini ya, benar-benar mudah ya.
1: Iya, makanya aku udah bilang tadi gampang bisa dijawab. Tapi kalau belum dikasih tahu bulannya, kayak masa saya kayak susah juga.
0: Iya, betul. Pas dikasih tahu bulan depan, udah tahu bulan Agustus. Oh, jadi kita nanti Agustusan hari Senin ya?
1: Betul, Senin. Mungkin ada juga yang penasaran hari apa sih gitu. Udah tahu dari sekarang, udah bisa.
0: Iya.
1: Dari sekarang, meskipun cuma nggak tahu sehari apa dua.
0: Jadi info juga nih buat pendengar ya, ternyata 17 Agustus nanti hari Senin. Jadi upacara tetap hari Senin ya. Oke ya, deh betul. Tajudin mau request lagu apa nih?
1: Ya itu Mas Asya, aku kalau request gak mau apa ya, kalau udah pernah di request lagi. Jadi aku tetap mencoba mencari lagu yang memang belum pernah gitu.
0: Asik, lagu apa tuh?
1: Biar nggak bosan, berarti sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya, karena jarang, tapi nggak apa-apa lah. Purnama Merindu Mbak Sasya.
0: Purnama Merindu. Oke, kenapa pilih lagu ini, karena jarang didengar atau gimana?
1: Ya lagunya juga kan bagus. Musiknya tuh Mbak Sasya agak-agak disco, tapi slow tapi disco gitu, agak-agak remix kan.
0: Oke, Purnama Merindu ini yang ini ya, lagunya Siti enggak sih?
1: Versinya Mala Agata atau
0: Mala Agata.
1: Talvia.
0: Oke, nanti saya cariin ya lagunya ya.
1: Iya Mbak Sasya.
0: Oke, terima kasih loh Tajudin sudah bergabung dan ya, bercerita.
1: Mbak Sasya, tapi mau tanya dulu Mbak Sasya, satu lagi sebelum itu.
0: Apa itu?
1: Apa yang menanya? Temanku nih mau gabung Mas Sasya ya? Kalau telepon biasa nggak bisa ya, cuma WhatsApp aja nih Mas Sasya. Apa bisa telepon biasa?
0: Bisa dong WhatsApp harusnya ya? Bisa.
1: Oh, bisa ya?
0: Bisa.
1: Saya juga maksudnya telepon seluler kan, bukan WhatsApp.
0: Bisa. Bisa. Temannya dari mana nih? Spill dong.
1: Teman aku di Minahasa Selatan Mbak Sasya dia.
0: Oh, bukan di ini ya? Bukan Mama apa tuh kemarin yang gabung ya?
1: Bukan.
0: Oh, bu.

Itu temannya. Oke, nanti lagu Tajudin yang Purnama Merindu dari Mala Agata saya cariin dulu ya. Sementara saya putarkan dulu lagu dari miliknya Jihan Audi dengan judul Kangen Kamu.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, pendengar, itu dia lagu Purnama Merindu yang dinyanyikan oleh Mala Agata. Sudah saya hadirkan spesial untuk Tajudin yang sudah bergabung bersama Era Rinunukan ya di Prodangdut. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang mau bergabung masih bisa, silahkan di 0811531945. Dan lanjut tadi tentang sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet bisa meningkatkan sistem imun tubuh juga pendengar, dengan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang menjadi benteng perlindungan tubuh dari infeksi. Selain itu, paparan sinar ultraviolet juga dapat merangsang produksi hormon melatonin dalam tubuh, sehingga tidur juga menjadi lebih berkualitas lagi. Bahkan, kalau kita kekurangan vitamin D, itu bisa menyebabkan turunnya hormon serotonin di dalam tubuh kita, sehingga kita lebih mudah terkena depresi. Nah, kalau kita berjemur 5-10 menit per hari, harinya bisa membantu untuk memproduksi hormon serotonin. Dan yang terakhir, paparan sinar ultraviolet yang berlebih memang bisa memicu kanker kulit ya. Tetapi dalam jumlah yang tepat, sinar ultraviolet justru bermanfaat untuk mencegah beberapa penyakit kanker seperti kanker prostat, kemudian kanker pankreas, kanker ovarium, kanker usus besar, dan kanker getah bening. Itu dia informasi seputar manfaat dari sinar ultraviolet. Tapi jangan berlebihan ya terpapar sinar matahari pendengar. Dan untuk selanjutnya saya hadirkan lagu dari Nini Carlina dengan judul Gantengnya Pacarku.
1: At this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Vis Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf ya untuk tadi yang sudah bergabung tapi belum sempat saya angkat teleponnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di edisi selanjutnya. Dan saya Syasha pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rista di Nunukan sore ini. Sampai jumpa pendengar. Selamat menikmati waktu di weekend kali ini. Mudah-mudahan selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pendengar, jumpa lagi dengan Rista. Dan kali ini Rista menemani Anda dalam nunukan sore ini, di mana nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai informasi yang menarik, lagu-lagu yang asik, dan pastinya juga saya harap sih pendengar-pendengarkan dari awal sampai akhir ya. Terus juga di hari ini saya pantau-pantau sih, memang cuacanya mendukung untuk istirahat sih ya. Cocok banget untuk weekend di Sabtu ini. Cuacanya enak, anginnya kenceng juga. Tapi emang agak gimana ya, agak sedih juga sih kalau yang punya jemuran ya, karena ya mataharinya kurang, cuman untuk istirahat ini sangat mendukung. Ya kan? Suhunya juga jadi lebih adem, enggak kayak biasanya ya, nunukan panas. Bahkan banyak yang bilang nih, teman-teman saya juga pada bilang kalau di nunukan itu satu orang satu matahari katanya, saking panasnya. Nah, tapi ngomongin soal panas cuaca, kayaknya memang ada kekhawatiran dan concern ya baru-baru ini juga. Sebenarnya enggak baru banget sih, karena permasalahan iklim itu sudah dibahas juga sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan sempat ada perjanjian juga kan untuk mengurangi emisi karbon. Berkaitan dengan hal itu, nanti kurang lebih 1 jam ke depan saya akan membahas soal itu ya, soal iklim, lingkungan, dan pastinya concern bagaimana kondisi lingkungan sekarang itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, terutama kehidupan generasi selanjutnya sih. Nanti ya, setelah ini ada informasi-informasi terkait hal itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Okay, pendengar, ini kita lagi tadi ya, udah sempet sedikit saya kasih intro tadi, kita mau membahas soal iklim. Nah, saya mau ngajak Anda untuk coba yuk kita perhatikan lingkungan kita. Mungkin yang sering ngikutin berita juga boleh diingat-ingat berita yang pernah dibaca ya. Karena ada 5 tanda perubahan iklim yang sudah terjadi dan bumi pun jadi makin mengkhawatirkan. Kira-kira nanti setelah saya bagikan 5 tanda-tanda ini, menurut Anda gimana? Coba nanti bisa diolah sendiri ya, dari apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca juga dari berita-berita. Apakah benar 5 tanda perubahan iklim ini udah terjadi gitu ya? Jadi yang pertama nih, kalau misalnya, tapi sebelum itu, perubahan iklim itu merupakan satu tantangan global yang memang nggak bisa diabaikan. Dan perubahan iklim ini nggak cuma terjadi di satu wilayah aja, pendengar. Dia itu ditemukan di berbagai belahan dunia dengan pola yang semakin jelas. Polanya pun jadi makin berkaitan dan menunjukkan bahwa sistem iklim bumi sedang mengalami tekanan yang besar. Tanda yang pertama adalah peningkatan suhu global. Suhu rata-rata bumi terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Sejak akhir abad ke-19, suhu permukaan global telah naik sekitar 1 derajat Celsius. Dan sebagian besar kenaikan ini terjadi dalam 40 tahun terakhir. Selain itu, penyebab dari atau beberapa tahun terakhir ini kan suhunya meningkat ya, dan penyebabnya terutama dia dipicu oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Selain itu ada juga sebenarnya pernah terjadi sebelumnya, pendengar. Kenaikan suhu ini pernah terjadi di sebelumnya, dan dalam sejarah sih perubahan iklim biasanya berlangsung dalam ribuan tahun akibat faktor alami seperti perubahan orbit bumi. Namun, pemanasan yang terjadi sekarang berlangsung hanya dalam hitungan puluhan tahun. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, kondisi ini menegaskan bahwa aktivitas manusia menjadi faktor utama yang mempercepat pemanasan global saat ini. Tanda kedua, pencairan es dan berkurangnya salju. Lapisan es besar di Greenland dan Antartika terus mengalami penyusutan setiap tahunnya, dengan kehilangan ratusan miliar ton es loh, pendengar. Selain itu, gletser di berbagai wilayah dunia seperti Alpen, Himalaya, Andes, Rockies, dan Afrika itu juga terus menyusut dalam beberapa dekade terakhir. Di wilayah Andes sendiri, luas gletser bahkan dilaporkan berkurang hingga 30-50% sejak akhir tahun 1970-an. Perubahan ini juga terlihat pada es laut di Arktik yang semakin menipis, baik dari segi luas maupun ketebalannya. Dan tidak hanya itu aja, tutupan salju juga semakin berkurang dan mencair lebih cepat, terutama di belahan bumi utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu global berdampak langsung pada sistem es di bumi, sehingga mempercepat proses pencairan yang sebelumnya terjadi jauh lebih lambat. Tanda yang ketiga, perubahan pada lautan. Perubahan iklim juga terlihat jelas pada kondisi lautan. Suhu air laut terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa suhu permukaan laut meningkat secara bertahap sejak tahun 1970. Bahkan di beberapa wilayah kenaikannya lebih tinggi. Laut menyerap sebagian besar panas berlebih di bumi dengan sekitar 90% energi panas tersimpan di dalamnya. Hal ini membuat laut menjadi salah satu indikator utama dalam melihat perubahan iklim global. Selain mengalami pemanasan, laut juga menyerap sejumlah besar karbon dioksida dari atmosfer. Sekitar 20-30% emisi CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan manusia diserap oleh laut. Namun proses ini menyebabkan air laut menjadi lebih asam. Sejak revolusi industri, tingkat keasaman laut meningkat loh secara signifikan pula, yang akhirnya berdampak pada ekosistem laut seperti terumbu karang dan organisme lainnya. Tanda keempat adalah kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut menjadi salah satu dampak nyata dari perubahan iklim yang terus berlangsung. Dalam satu abad terakhir, permukaan laut global telah meningkat sekitar 20 cm. Tidak hanya itu, laju kenaikannya juga semakin cepat. Sebelumnya kenaikan rata-rata sekitar 1,7 mm per tahun. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, angkanya meningkat hingga lebih dari 3 mm per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak bersifat statis, tetapi terus mengalami percepatan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan naiknya permukaan laut? Ternyata, penyebabnya ada dua faktor, pendengar. Yang pertama adalah mencairnya es di daratan dan permuaian air laut akibat peningkatan suhu. Ketika suhu laut meningkat, air laut akan memuai dan volumenya bertambah. Di sisi lain, es dari Greenland, Antartika, dan gletser yang mencair akhirnya menambah jumlah air di lautan. Kombinasi dua faktor inilah yang membuat permukaan laut terus naik dan berpotensi memberikan dampak besar, terutama bagi wilayah pesisir. Tanda yang kelima, perubahan pola cuaca dan kejadian ekstrim. Salah satu dampak yang terlihat pada perubahan pola hujan yang semakin tidak menentu. Di beberapa daerah, curah hujan meningkat dan menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain, justru mengalami kekeringan berkepanjangan. Bahkan ketika hujan kembali terjadi, intensitasnya cenderung lebih tinggi dalam waktu singkat, sehingga sering menimbulkan

ada loh langkah awal, langkah kecil yang bisa kita lakukan meskipun mungkin terlihat kayaknya ini permasalahan dunia deh, saya yang kecil ini bisa apa gitu ya. Tapi sebetulnya sekecil apapun peran yang kita ambil, sekecil apapun action yang kita lakukan dalam menjaga lingkungan, itu bisa menjadi langkah awal untuk membuat perubahan besar pada sistem bumi. Jadi, mari coba apapun yang bisa dilakukan ya, pendengar, apapun yang bisa dilakukan, entah misalnya dengan menyumbang menanam pohon misalnya, terus bisa juga mengurangi memakai kendaraan dan naik transportasi umum misalnya untuk Anda yang di kota besar ya. Kalau di Nunukan memang agak sulit sih karena transportasi umumnya juga tidak yang sebanyak itu jalurnya seperti di kota-kota besar. Mungkin yang di Nunukan bisa gabung di organisasi peduli lingkungan misalnya, atau juga bisa rutin menyumbangkan sebagian uangnya untuk penanaman pohon misalnya, terus juga mengurangi sampah plastik dan berbagai langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sendiri gitu. Semoga ya ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi renungan juga. Menurut Anda gimana nih dari 5 tanda ini, apakah sudah terjadi saat ini? Kalau berdasarkan data yang tadi sudah dibahas, sudah terjadi. Jadi bisa coba Anda renungi juga. Masalahnya ini sebetulnya mengerikan atau enggak sih gitu. Coba bisa Anda coba nilai sendiri. Dan harapannya sih bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi motor penggerak nih untuk lebih aktif lagi terlibat dalam menjaga lingkungan. Oke, setelah ini masih ada informasi lagi untuk Anda, masih terkait dengan lingkungan hidup, kemudian cuaca dan iklim ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: itu
1: yang mana say? Yang mana?
0: Itu tasnya cantik-cantik.
1: Yuk kesitu yuk kesitu lihat yuk.
0: Aku pilih yang ini aja deh.
1: Ih bagus banget say, ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya iyalah, ini kan tas branded say, bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, say, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, say. Update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cintalah.
1: Buktikan.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Tahukah Anda pendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah. Kedua, mengandung vitamin D. Ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang. Keempat, meredam kolesterol darah. Kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan. Keenam, untuk kekebalan tubuh. Dan ketujuh, penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Oke, pendengar, ayo kita lanjutkan lagi ya pembahasan di sore hari ini soal periklimatan ya. Dan mungkin Anda yang suka mengikuti informasinya atau paling tidak mungkin pernah membaca kontennya ya di sosial media. Tapi muncul nih istilah-istilah sains yang berhubungan dengan gelombang panas, tapi gak paham ini maksudnya apa sih gitu. Ada beberapa istilah yang sering muncul, ini ada 5 ya, 5 istilah sains yang berkaitan dengan gelombang panas yang mungkin sering Anda baca juga tapi gak ngerti artinya. Ya dah, kita bahas aja ya. Yang pertama ada istilah heat dome atau kubah panas. Fenomena kubah panas atau heat dome itu disebabkan oleh adanya area bertekanan tinggi di atmosfer atas yang bertindak seperti penutup panci panas. Fenomena ini seringkali melanda wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Dilansir dari laman Time, area bertekanan tinggi ini menjebak udara panas dari lautan di suatu wilayah yang luas dalam waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kondisi ini diperparah oleh tingkat kelembapan yang tinggi, sehingga suhu udara yang dirasakan oleh kulit manusia jadi jauh lebih panas dari angka aslinya, berkisar antara 40 hingga 43 derajat Celsius. Suhu ekstrim yang berkepanjangan ini sangat berbahaya karena menjadi jenis cuaca ekstrim yang paling mematikan di Amerika Serikat. Istilah kedua yang sering muncul juga terkait gelombang panas ya adalah wet bulb temperature atau suhu bola panas. Berdasarkan catatan dari NASA, dalam 40 tahun terakhir, tingkat stres akibat panas ekstrim telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dan diperkirakan akan terus berlanjut. Untuk mengukur resiko ini, perakiraan cuaca biasanya menggunakan indeks panas atau suhu semu yang memperhitungkan suhu udara dan kelembapan. Namun, karena indeks panas ini bersifat agak subjektif dan disesuaikan secara berbeda di setiap negara, para ilmuwan kini lebih sering menggunakan wet bulb temperature atau suhu bola panas sebagai tolak ukur global yang lebih objektif untuk menilai bahaya panas bagi kesehatan manusia. Prinsip kerjanya, pada dasarnya tuh mengukur suhu terendah yang bisa dicapai suatu objek saat air menguap darinya, yang mencerminkan seberapa baik tubuh bisa mendinginkan diri melalui keringat di tengah cuaca panas dan lembab. Dulu suhu diukur secara manual dengan melilitkan kain basah pada ujung termometer, di mana tingkat penguapan airnya sangat dipengaruhi oleh kelembapan udara sekitar. Semakin rendah suhu bola basah, semakin mudah bagi tubuh untuk melepaskan panas dan mendinginkan diri. Istilah yang ketiga ada heat index atau indeks panas. Kalau yang ini adalah kombinasi antara suhu udara asli dan tingkat kelembapannya. Angka ini penting banget ya, karena termometer aja itu cuma menceritakan setengah dari kondisi cuaca yang sebenarnya. Ketika kelembapan udara tinggi, udara sudah dipenuhi oleh uap air ya, sehingga keringat di kulit itu nggak bisa menguap secara efisien. Menariknya nih, para ilmuwan menemukan metode perhitungan indeks panas yang digunakan secara resmi selama ini cenderung meremehkan bahaya cuaca ekstrim. Dilansir dari laman National Geographic, rumus lama yang dibuat tahun 1979 tidak dirancang untuk mengukur gelombang panas ekstrim yang melanda bumi akibat perubahan iklim saat ini. Paparan indeks panas yang sangat tinggi ini tidak boleh diremehkan, karena dapat berdampak fatal bagi kesehatan manusia. Ketika tubuh terus-menerus gagal mendinginkan diri, seseorang bisa dengan cepat mengalami dehidrasi, kram panas, kelelahan ekstrim, hingga sengatan panas yang mengancam nyawa. Terus yang keempat, istilah keempat ada urban heat island atau pulau panas perkotaan. Fenomena panas ini muncul di mana suhu udara di area kota jauh lebih panas dan menyengat dibandingkan dengan area pedesaan atau pinggiran kota di sekitarnya. Kenapa bisa terjadi? Karena pembangunan kota yang masif itu telah menggantikan lahan hijau dan pepohonan dengan hutan beton. Aspal jalanan, atap rumah yang gelap, dinding gedung tinggi itu punya sifat yang sangat rakus dalam menyerap panas matahari di siang hari. Lalu dia akan memerangkap dan melepaskannya kembali ke udara secara perlahan bahkan saat malam hari. Kondisi ini diperparah oleh tata letak bangunan kota yang terlalu padat sehingga menghalangi aliran angin alami yang seharusnya bisa mendinginkan suasana. Dan istilah yang terakhir, ini yang paling banyak disebut-sebut ya, ada El Nino. El Nino itu menghangatnya suhu permukaan laut. El Nino merupakan salah satu fenomena alam berskala besar yang ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan air laut di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Kondisi ini terjadi rata-rata setiap 2 hingga 7 tahun sekali dan biasanya berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Fenomena ini tidak berdiri sendiri ya, pendengar, melainkan harus terjadi bersamaan dengan melemahnya angin pasat. Angin pasat itu adalah angin yang biasa meniup air hangat ke arah barat, sehingga terjadi interaksi kuat antara laut dan atmosfer yang mengubah pergerakan udara di bumi. Perubahan interaksi ini berdampak pada cuaca ekstrim di beberapa wilayah belahan dunia ya. Seperti misalnya di wilayah Amerika seperti Peru, Chile, Amerika Serikat bagian selatan, El Nino ini membawa kelembapan tinggi yang memicu badai dan curah hujan ekstrim, sampai-sampai akhirnya banjir. Sebaliknya, fenomena ini justru memicu kekeringan parah di wilayah lain seperti Australia, Asia Selatan, dan juga Indonesia yang seringkali berdampak negatif pada sektor pertanian, kebakaran hutan, pasokan air bersih juga sulit. Gelombang panas atau heat wave yang kian intens bukan sekedar fenomena musiman, melainkan sinyal serius bahwa sistem iklim bumi sedang mengalami tekanan luar biasa. Jadi bisa dibilang istilah-istilah ini bukan hanya sekedar teori aja yang dibaca di berita atau dibaca di artikel ilmiah, di pelajaran buku-buku pelajaran sekolah, enggak, tapi sudah terjadi. Dan bisa dibilang sedang terjadi ya, sedang terjadi, dan dampaknya tuh luar biasa untuk manusia dan kehidupan kita semua ini. Gimana menurut Anda? Apakah sudah ada sedikit gambaran ya? Semoga sih jadi lebih paham lagi ya kalau istilah-istilah ini muncul ketika nanti Anda mendengarkan podcast misalnya, nonton konten, baca konten, baca artikel, baca berita, jadi lebih paham lagi ya. Karena ya persoalan iklim ini masih akan selalu muncul karena memang sedang melanda di, gak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Gitu. Semoga lebih paham lagi ya dari 5 istilah ini, jadi lebih tahu deh kalau nanti baca-baca informasi soal gelombang panas lagi. Dan pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lintas Banjar Nusantaraya yang nanti Anda bisa ikuti update berita dari berbagai wilayah ya, di antaranya dari wilayah Nunukan, Tarakan, Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya. Itu bisa Anda nikmati semuanya nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjar Masin, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjar Masin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Bung Padel. Halo Bung Padel, apa kabar?
1: Halo juga rekan Amin, alhamdulillah kabar baik untuk kota Samarinda. Mudah-mudahan juga rekan-rekan kita yang ada di Palangkaraya dan tiga wilayah lainnya semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya rekan Amin.
0: Siap, semangat selalu ya rekan Padel. Gimana kondisi cuaca di Samarinda rekan Padel?
1: Luar biasa, untuk hari ini memang cuacanya lebih cerah dari kemarin ya. Kalau kemarin sedikit galau, ada mendung, kemudian panas. Kalau hari ini, sepanjang hari ini tampaknya cerah ini rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Rekan Padel, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, informasi terkait Polda Kaltim yang membongkar modus sindikat narkoba ini, tukar sabu dengan kentang beku.
0: Wah, silakan informasi selengkapnya, Bung Padel.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa RRI, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim membongkar modus licik operandi baru dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus operandi baru yang sangat licik dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Dari operasi yang berlangsung di Balikpapan dan Samarinda pada 16 hingga 18 Juli 2026 ini, polisi mengamankan dua tersangka berinisial IN dan NU dengan total barang bukti sabu seberat 1.796 gram bruto. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelahitu.
3: Sindikat di Balikpapan dengan nama saudara NU dan juga berhasil dirumpukan juga salah satu anggotanya daripada bandar yaitu saudara IN. Dan kemudian menariknya adalah dalam pengungkapan ini, kita sukses menemukan ada modus baru yang dilakukan oleh sindikat ini, yaitu si bandar memerintahkan kepada pengedar untuk melakukan decoy atau penyesatan. Yaitu dengan cara si bandar, dia membawa satu bungkus yang menyerupai seperti 1 kilo narkotika jenis sabu, yang ternyata di dalamnya itu berisi kentang yang diolah menyerupai seperti narkotika jenis sabu. Oleh karena itu, ini adalah modus baru yang memang sengaja dibuat oleh saudara NU karena sudah paham dengan modus yang biasa diungkap oleh pihak kepolisian dan cukup cerdik ya buat modus baru seperti ini. Namun, kepulutan daripada tim Otnal Subdi 1, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, kita berhasil membongkar sampai tuntas.
2: Taktik tersangka mengeco terendus setelah polisi menemukan sisa butiran sabu pada plastik pembungkus kentang beku di salah satu apartemen di Kota Balikpapan. Pengembangan kilat kemudian membuahkan hasil dengan diringkusnya sang otak pengendali di Samarinda beserta sisa paket sabu murni yang disembunyikan menggunakan sistem jejak di pinggir jalan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Rekan Amin, demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bung Padel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, sekarang saya akan mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tarakan Samarinda, Kota Tarakan maksud saya, Kalimantan Utara, ada Heri Susanto. Halo, Bung Heri, sampai salah saya ini. Apa kabar, Bung Heri?
1: Ya, baik, Bung Amin, di Tarakan cuaca cerah dan kawan-kawan juga sehat selalu.
0: Baik, Bung Heri, ada informasi apa dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara?
1: Dari Tarakan Kalimantan Utara, informasi terkait dengan pelaksanaan Porprov Kalimantan Utara ini tahun 2026.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan menargetkan 190 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Utara pada tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ramlan.
2: Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026. Bulungan membidik sekitar 190 medali emas, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding capaian Porprov sebelumnya yang meraih 89 medali emas. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi. Menurutnya, angka 190 medali emas disusun berdasarkan hasil evaluasi, monitoring, dan presentasi dari masing-masing cabang olahraga yang akan berlaga di Porprov. Heru menjelaskan, KONI telah 3 kali menggelar rapat persiapan dan meminta seluruh cabang olahraga memaparkan program pembinaan, kekuatan atlet, serta potensi raihan medali yang didukung data dan kondisi real di lapangan.
2: Terkait dengan target, tentu kami juga tidak menargetkan ini secara berhayal, bermimpi-mimpi, tidak ya. Kami juga, karena begini Mbak Ding, sekarang sudah 3 kali rapat ya, rapat persiapan untuk cabur-cabur itu, kita sudah minta presentasi semua cabur. Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada, kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Dari 48 cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan pada Porprov 2 Kaltara, Bulungan sementara memastikan akan mengikuti 29 cabang olahraga yang dinilai telah memiliki kesiapan organisasi dan pembinaan atlet yang memadai. Menurut Heru, hampir seluruh cabang olahraga yang akan diikuti optimistis mampu bersaing bahkan meraihkan menjadi juara umum di cabang masing-masing. Namun, KONI memilih tidak memaksakan keikutsertaan pada cabang yang belum siap. KONI Bulungan memastikan akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui pembinaan yang terukur dan berorientasi pada prestasi. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Aminuddin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Heri dari Kalimantan Utara, Tarakan.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Sekarang setelah dari Tarakan, saya mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin, selamat sore.
0: Gimana? Sore juga, gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar baik di Nunukan. Dan kalau untuk cuacanya sih ini udah terang ya setelah tadi pagi sempat hujan deras nih. Di sana gimana kabarnya?
0: Wah, kalau di Palangkaraya masih kebagian mendung-mendung aja nih Rista ya. Semoga bisa turun hujan juga karena hampir 3 minggu ini kami belum ada turun hujan di Palangkaraya.
1: Amin, amin, amin. Semoga ya.
0: Semoga. Baiklah, rekan Rista ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan setelah akses jalan penghubung dengan Krayan Induk terputus akibat longsor dan kubangan lumpur. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Krayan sejak Februari lalu memicu longsor di sejumlah titik jalan penghubung Krayan Induk dan Krayan Selatan. Jalan tanah sepanjang sekitar 43 km itu kini berubah menjadi kubangan lumpur sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Akibatnya aktivitas ekonomi warga lumpuh, distribusi kebutuhan pokok terhambat dan ratusan kepala keluarga di Krayan Selatan terisolasi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan Haji Asmar mengatakan, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dan meminta dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3: Nah, kemarin kami konfirmasi dengan Pak Camat, itu ada berapa titik yang tertutup. Jadi bahasa Pak Camat itu tidak ada titik, bahkan malah secara keseluruhan itu tidak apa, kalian tidak bisa lagi sama sekali. Nah, dari dampak longsor yang terjadi di jalan dan termasuk tertutup sama sekali, itu akhirnya berdampaklah terhadap masyarakat. Kita kemarin sudah tetapkan tanggap darurat berdasarkan perintah Pak Bupati, Pak Wakil, dan dipimpin langsung oleh Pak Asisten. Jadi kita sudah tetapkan tanggap darurat dan kita sudah tembuskan ke provinsi.
2: Menurut Haji Asmar, masyarakat mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena aktivitas ekonomi terhenti. Sebagian besar warga merupakan petani yang bergantung pada akses jalan untuk menjual hasil panen dan memperoleh kebutuhan pokok. Ia menambahkan perbaikan jalan menjadi prioritas utama, namun ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3: Kenapa provinsi dan pusat? Karena provinsi ini termasuk akses jalannya. Akses jalan ini kewenangan provinsi. Kita masih menunggu respon dari provinsi.
2: BPBD Nunukan mencatat sedikitnya 460 kepala keluarga di Krayan Selatan terdampak langsung akibat putusnya akses jalan. Jika sebelumnya perjalanan dari Krayan Induk ke Krayan Selatan hanya ditempuh sekitar 2 jam, kini warga membutuhkan waktu antara 4 hingga 6 hari. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Sekarang saya mengajak Anda pendengar menuju kota Samarinda, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pemirsa dan pendengar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Iya, halo juga Amin, kabar baik Alhamdulillah, kru juga baik. Dan untuk cuaca sore hari ini kayaknya bagus deh untuk malam mingguan ya.
0: Wah, mendukung ya.
1: Mendukung.
0: Okay. Kaulah muda beraksi saatnya nih berarti.
1: Betul sekali, ya, apalagi ada ini, ada jajanan nih di depan di halaman RRI Banjarmasin. Wah, dukung sekali.
0: Iya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Nah, ini Aminuddin terkait dengan polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang dinyatakan tidak naik kelas.
0: Aduh, ini terkait kaulah muda juga ya. Silakan.
1: Iya, betul Auliana. Sekali. Baik, terima kasih Aminuddin. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menyiapkan regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub terkait penyelenggaraan kelas khusus olahraga atau KKO. Langkah ini dilakukan setelah polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya diselesaikan tanpa merugikan para siswa. Selengkapnya dilaporkan Diki Menadi.
2: Bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan...
3: Persoalan belasan siswa kelas khusus olahraga atau KKO SMA 2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya tuntas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan memastikan penyelesaian persoalan tersebut tidak merugikan para siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim mengatakan pihaknya akan menyusun regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan KKO Satuan Pendidikan. Menurutnya selama ini masih terdapat kekosongan dan perbedaan regulasi karena SMA 2 Banjarmasin berpedoman pada aturan internal sekolah. Penyusunan regulasi baru akan melibatkan Disdikbud, Dispora, Satuan Pendidikan, praktisi olahraga, serta instansi terkait. Regulasi tersebut nantinya tidak hanya mengatur prestasi olahraga, tetapi juga aspek akademik, integritas, dan pembinaan karakter siswa.
2: Kami akan mengeluarkan regulasi sesuai dengan pergub atau jukris yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan, apakah sekolah itu siap untuk melaksanakan KKO-nya, itu yang kami akan kedepannya itu akan kami lakukan.
4: Kapan, Pak?
2: Insya Allah, Pak, di tahun ini kita akan membuat peraturannya, pergubnya, kita bersama-sama, bukan hanya dari Dinas Pendidikan.
3: Sementara itu, Kepala SMA N2 Banjarmasin, Muhdi Harto, menyatakan persoalan siswa KKO telah selesai. Ia memastikan para siswa memperoleh penyesuaian nilai tambah berdasarkan regulasi yang lebih tinggi hingga memenuhi persyaratan kenaikan kelas ke kelas 11.
5: Regulasi habis ini dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dengan Dispora. Selama ini mungkin ada miskomunikasi antara kami, antara SMA 2 dengan Dispora dan juga mungkin yang praktisi olahraga, sehingga untuk kedepannya kita akan bekerja sama lagi dan berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya ya, tapi kita menyelesaikan yang ada saat ini.
3: Pihak sekolah ke depan akan mengevaluasi sistem rekrutmen dan memperkuat koordinasi dengan Disdikbud serta Dispora Kalsel agar prestasi olahraga dan pendidikan siswa dapat berjalan seimbang.
1: Baik, Amin. Itu tadi informasi dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aminuddin, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang Polda Kalteng menggelar rilis keberhasilan pengungkasan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat bertugas meringkus bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah di Kabupaten Katingan.
2: Polda Kalimantan Tengah merilis pengungkapan kasus peredaran narkoba yang berujung pada pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat penggerebekan di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Saat ini seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut telah berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada Maret 2026 mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kaleme. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang tersangka berinisial B yang diduga menjadi pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah bukti dinilai cukup, aparat kepolisian melakukan langkah penindakan yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan kasus besar.
1: Mendapatkan informasi khususnya dari Sat Narkoba Polres Katingan, di bulan Maret 2026 sudah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah di Kabupaten Katingan. Dari informasi tersebut, rekan-rekan sekalian, anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut terungkap bahwa pelaku narkoba tersebut adalah saudara B. Didapat barang bukti beberapa, yaitu sabu, ya, kemudian juga alat-alat senjata tajam seperti parang, kemudian juga senjata senapan dum-dum, dan juga ada beberapa barang-barang lain yang memang dipergunakan untuk melakukan waktu itu adalah pengejaran terhadap anggota yang sedang melaksanakan tugas.
2: Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus memberikan kepastian hukum atas kasus yang menewaskan 3 personel kepolisian. Ia memastikan seluruh pelaku yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal berlapis, yaitu pengedaran narkoba dan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP Kalimantan Tengah Ruslan Abdul Rashid mengingatkan, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
3: Polda sudah mengatakan bahwa kita kerjasama dengan informasi. Ini posisinya adalah tim dari keluarga kita terdampak narkoba. Gunakan kesimpulan dalam keluarga ini jadinya penyelenggaraan narkoba. Karena di keluarga adalah dasar pendidikan yang itu adalah efek jera kita harapkan terjadi.
2: Ruslan menambahkan penguatan pendidikan dan pengawasan di lingkungan keluarga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan masyarakat diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sehingga mampu melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Edi Suroso melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa hari Indonesia merdeka. Hari bebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh wilayah Indonesia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945. Dan

0: Nasi mengandung kalori yang cukup rendah namun sangat tinggi karbohidrat. Tahukah Anda, jumlah asupan kalori harian dari karbohidrat yang disarankan adalah 45 hingga 65% atau 900 hingga 1300 kalori untuk seseorang yang mengkonsumsi makanan rata-rata 2000 kalori per hari. Mengkonsumsi terlalu banyak nasi dapat mempengaruhi metabolisme glukosa dan produksi insulin di tubuh Anda. Terkadang, sebagian orang mencampurkan nasi panas dengan mentega atau saus yang berfungsi memberi rasa pada nasi. Tapi justru cara ini dapat meningkatkan jumlah kalori pada nasi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Hai teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Ba.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman. Aku telat.
0: Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
6: Padma Raksasa, bahasa Latin Rafflesia arnoldi, adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Tahukah Anda? Bunga Rafflesia arnoldi termasuk tumbuhan merambat dan tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis. Sejarah mencatat, bunga ini pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu, dekat Sungai Manna, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan, Sumatera. Sehingga Bengkulu dikenal dunia sebagai the land of Rafflesia atau bumi Rafflesia. Sedangkan penanaman bunga Rafflesia arnoldi didasarkan dari gabungan nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Nunukan. Lapas kelas 2B Nunukan sudah bisa menghasilkan telur ayam. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nunukan terus mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan panen telur ayam harian yang dilaksanakan di Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE Lanuka. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari optimasi program peternakan sekaligus sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nunukan Doni Setiawan menyampaikan, selain panen telur ayam, jajaran juga meninjau proses pemeliharaan ternak, pengelolaan hasil produksi, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan standar pengelolaan peternakan yang diterapkan di kawasan Sae Lanuka. Melalui keterlibatan dalam proses pemeliharaan hingga panen, warga binaan memperoleh pengalaman praktis yang diharapkan dapat menjadi modal ketika kembali ke tengah masyarakat, sekaligus mendukung produktivitas lapas dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ia juga mengatakan bahwa pengembangan sektor peternakan di Sae Lanuka merupakan bagian dari komitmen Lapas Nunukan dalam menciptakan program pembinaan yang produktif dan berdampak nyata. Melalui optimalisasi program peternakan di Sae Lanuka, Lapas kelas 2B Nunukan terus berupaya menghadirkan pembinaan yang inovatif, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi pemasyarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan.

Malaysia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kalian pakai baju batik semua nih. Kenapa pula beda sama aku?
1: Hari ini kan memang kita pakai baju batik.
2: Terus kenapa kau enggak pakai baju batik?
0: Suka-suka pula. Kenapa memang harus pakai baju batik? Kemarin sudah aku pakai baju batik. Hari ini kau suruh lagi aku pakai baju batik. Kau kira bajuku baju batik semua? Kau bosan lah orang lihat aku.
1: Duh, kau lupa kan kalau hari ini hari batik nasional? Kan memang kita harus pakai baju batik. Kenapa kau enggak pakai baju batik?
2: Iya, setiap tanggal 2 Oktober tuh peringatan hari batik. Kau lupa kah?
0: Enggak ngaruh juga sama aku ya. Enggak uruslah aku tuh. Biarlah kalian pakai baju batik, aku enggak kenapa juga.
1: Kau nih kan, harusnya kan kita bangga pakai baju batik. Itu kan salah satu warisan bangsa kita.
0: Oh, iyalah tuh. Nantilah aku pulang ganti.
3: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami dalam Nunukan sore ini bersama Rista dan juga tim Nunukan sore yang bertugas. Dan pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi, baik itu berita maupun artikel ya, melalui portal yang terverifikasi dan terpercaya, supaya informasi yang Anda baca, informasi yang sampai ke Anda, bisa dipastikan kebenarannya, sehingga Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk mendapatkan informasi yang salah gitu. Salah satu portal yang bisa Anda jadikan acuan untuk membaca berita dan juga artikel adalah portal resmi RRI yang bisa Anda akses di www.rri.co.id. Selain melalui portal, Anda juga bisa update informasi dari aplikasi RRI Digital. Karena sekarang RRI juga sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Siarannya bisa di streaming dari manapun dan kapanpun. Kemudian juga sudah tersedia aplikasi yang bisa mempermudah itu semua. Karena di dalam satu aplikasi Anda bisa streaming radio sekaligus membaca berita, kemudian menikmati juga konten-konten yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Untuk yang belum pernah nih punya pengalaman menjelajahi portal kami, langsung aja bisa mampir ke rri.co.id. Kalau yang ingin merasakan experience bersama aplikasi RRI Digital, bisa langsung saja Anda unduh aplikasinya secara gratis pendengar di Google Play Store atau juga bisa di App Store. Jadi silahkan ya dicoba dulu, saya yakin Anda pasti langsung tertarik sih, karena mungkin sebagian besar taunya RRI itu masih stuck di radio terestrial saja, radio tradisional ya. Tapi tidak, sekarang ini sudah bisa didengarkan siarannya via streaming. Jadi untuk Anda yang berada di luar wilayah Nunukan, bahkan di luar wilayah Indonesia pun masih bisa mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan. Terus juga ada fitur-fitur yang menarik di dalam aplikasi RRI Digital, misalnya fitur pantau CCTV. Nah, di situ Anda bisa melihat nih lalu lintas dari CCTV ya di beberapa kota di Indonesia. Biar nggak penasaran, mending langsung download aplikasinya aja di Google Play Store atau di App Store ya.

0: Anda? Minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.
1: Pak, Pak, apalah Bapak nih? Tidur aja kerjanya.
2: Kau ini, Mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun salah.
1: Bukannya aku marah, Bapak. Tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala. Air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan. Bayar listrik juga mahal, kasihan Bapak.
2: Ah, jelek betul kok ini, Wah.
1: Ya, Bapak nih dikasih tahu. Kalau hemat di listrik dan air kan, uang belanja nambah. Pintar kan?
3: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda. Ini ada mengenai beredarnya berita atau informasi ya, sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Apakah berita ini benar? Mari kita cari tahu lebih lanjut ya, pendengar. Melansir dari laman komdigi.go.id, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial dan meminta Anda untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya @kemensosri telah mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Untuk itu bisa disimpulkan bahwa tautan pendaftaran bantuan PKH untuk balita sebesar Rp750.000 adalah informasi hoax ya, pendengar ya. Dan untuk Anda bisa, kalau ingin tahu lebih jauh misalnya apakah ada program bantuan baru atau informasi terkait pendaftaran lowongan kerja, itu alangkah baiknya dan sangat disarankan untuk Anda bisa langsung merujuk ke akun resmi masing-masing ya. Misalnya tadi tentang bantuan sosial, berarti Anda merujuk dulu ke akun resmi Kemensos, apakah Kemensos mengunggah informasi tersebut. Kemudian jika Anda membaca informasi lowongan kerja di perusahaan A misalnya, itu Anda cari tahu juga apakah di website resmi dari perusahaan itu memang sedang membuka lowongan kerja atau tidak. Jadi intinya ketika Anda membaca berita, dicari tahu apakah ada media yang memberitakan, kemudian apakah website resminya itu mengatakan seperti apa, itu harus Anda cek ya, supaya Anda bisa lebih terhindar lagi dari berita-berita hoax yang merugikan Anda sendiri nantinya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan. Dan nanti untuk azan maghrib pada hari ini akan berkumandang pada pukul 18.29 waktu Indonesia Tengah.

0: الدعوه التامه.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

تتنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.

pahala atas musibah yang menimpa seorang muslim. Musibah merupakan hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, baik muslim maupun kafir. Musibah yang diterima dengan keridhaan, maka akan berubah menjadi pahala. Sebaliknya, jika dihadapi dengan kemurkaan, maka akan berubah menjadi dosa. Sikap yang harus dilakukan seorang muslim tatkala menghadapi musibah adalah beriman dan ridho kepada ketentuan qada Allah, bersabar menghadapi musibah, menghayati makna dan hikmah di balik sebuah musibah, senantiasa berikhtiar, memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat. Musibah memiliki beberapa hikmah di antaranya. Musibah dapat menghapus dosa-dosa seorang hamba. Musibah merupakan tanda kecintaan Allah terhadap hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya besarnya sebuah pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka dengan musibah. Maka barang siapa yang ridho, Allah akan ridho. Dan jika dia murka, maka Allah murka kepadanya pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Musibah merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat ridha, sabar, tawakal, mengharap, dan sebagainya. Musibah dapat menjadi bahan muasabah bagi seseorang muslim dari segala bentuk kemaksiatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1 Nono.

atau Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Al-Aqsa berarti terjauh. Diberi nama Al-Aqsa karena jauhnya jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang sekelilingnya diberkahi. Berkah tersebut mencakup keberkahan dalam bidang agama dan bidang dunia. Keberkahan di bidang agama karena merupakan tempat turunnya para nabi. Sedangkan keberkahan dunia karena dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan duniawi. Terdapatnya sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang semua itu menjadi sebab terpenuhnya kebutuhan hidup dan bahan makanan. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi, sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antara keduanya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 40 tahun. Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapakah yang pertama kali membangunnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang pertama adalah salah seorang putra Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah para malaikat, kemudian sebagian besar para nabi merawatnya. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memperkokoh bangunannya. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam dan yang dilakukan Nabi Daud alaihi salam serta putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Masjidil Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis dan Al-Quda, sangat populer di Palestina dan dunia. Saat wilayah tersebut di bawah cengkeraman Yahudi Israel, Masjidil Aqsa terus menjadi satu dari tiga masjid yang menjadi tujuan perjalanan religi, karena disunahkan mendatangi dan berziarah ke Masjidil Aqsa.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan sore ini. Dan terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 Nunukan sejak tadi sore ya, hingga pukul 19 nih sekarang. Dan pendengar, saya punya satu informasi untuk Anda dari wilayah Kabupaten Nunukan, di mana pedagang Pasar Tani Alun-Alun Nunukan berangsur-angsur pindah ke Tanah Merah UKM. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Nunukan, Edi, menyampaikan relokasi pasar tani di alun-alun Nunukan sudah ada petunjuknya atau cara untuk merelokasi dan saat ini sudah semakin berkurang, termasuk pedagang di malam hari. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sudah memberikan pengesahan untuk ditempatkan di Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara. Ia juga menjelaskan untuk pedagang kuliner di malam hari, terutama di depan jalan poros, secara berangsur-angsur dengan menyusun tempat di sana sudah akan pindah. Oleh sebab itu, Satpol PP mempunyai kewajiban bagaimana ketika para pedagang di alun-alun sudah pindah, untuk memastikan tempat yang lama tidak kembali ditempati oleh pedagang baru. Ia menegaskan kedepannya fungsi alun-alun akan digunakan sebagaimana mestinya, yakni ruang terbuka hijau atau RTH. Oleh karena itu, pemerintah daerah secara bertahap akan melakukan penataan dan menyiapkan sarana yang diinginkan, sehingga kedepannya alun-alun benar-benar menjadi fungsi sebagai ruang terbuka hijau. Dan pendengar, jika Anda tertarik untuk membaca informasi yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan, Anda bisa mendapatkannya secara lengkap di www.rri.co.id dengan mengaplikasikan filter wilayah ya, pendengar. Itu filternya ada di pojok kiri atas, ada icon berbentuk seperti peta, dan nanti ketika Anda klik, ada beberapa pilihan wilayah yang bisa Anda pilih. Anda bisa memilih saja Nunukan, dan nanti berita yang akan muncul di beranda Anda hanyalah berita yang diterbitkan, diunggah dari RRI Nunukan, dan berita yang ada di wilayah Nunukan saja. Kemudian juga selain berita, Anda juga bisa menikmati berbagai artikel yang diterbitkan oleh RRI Nunukan. Misalnya artikel olahraga, kemudian ada gaya hidup juga, di mana di dalamnya ada hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata. Kemudian ada juga rubrik ekonomi, rubrik hukum, dan juga berbagai informasi menarik lainnya. Jadi bisa dicoba ya. Gunakan filternya untuk memastikan yang ada di beranda Anda itu hanya dari daerah yang Anda inginkan. Atau kalau misalnya ingin membaca berita yang diterbitkan oleh pusat pemberitaan RRI, itu juga sama caranya, bisa diklik, nanti Anda bisa memilih pusat pemberitaan. Nah, kalau di sini nanti yang akan muncul di beranda Anda itu berita-berita yang diterbitkan oleh pusat pemberitaan RRI. Jadi ada banyak sekali berita nasional, berita regional, berita internasional juga. Jadi silahkan yang belum pernah mencoba, langsung dicoba saja ke www.rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis, pendengar, di Google Play Store atau App Store ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Yakin deh itu. Apa sih?
3: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
3: Ih, kok direkam sih, gimana?
2: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
4: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari.

Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda kali ini dari berita nasional, di mana Bulog mencatat pengadaan beras di Indonesia mencapai 3,5 juta ton. Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keberhasilan pengadaan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Menurutnya, mereka bekerja secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras di sejumlah daerah. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan tren pengadaan yang terus meningkat, Bulog optimis target pengadaan 4 juta ton setara beras dapat tercapai dalam waktu dekat. Kedepan, Perum Bulog terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses penyerapan hasil panen berjalan optimal di berbagai wilayah sentra produksi. Bulog optimistis swasembada pangan berkelanjutan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi menuju Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan berdaulat di bidang pangan.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
2: Tahukah Anda? 7 merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaya di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. 7 berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi 7 hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam 2 pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg 7. Dan produksi 7 ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor 7 ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, satu informasi terakhir sebelum saya menutup perjumpaan kita pada hari ini di Nunukan sore ini edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Kali ini informasinya dari berita internasional di mana PBB melaporkan 2/3 warga Gaza alami krisis pangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita WAFA, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Dalam pernyataan bersama, kedua badan PBB menyebut jumlah warga yang mengalami kerawanan pangan akut menurun. Jumlah tersebut menurun dari sekitar 1,6 juta orang atau 77% populasi pada akhir tahun lalu menjadi 1,4 juta orang saat ini. Meski demikian, sekitar 212 ribu orang masih berada pada fase darurat atau fase 4 dalam Integrated Food Security Phase Classification atau IPC. FAO dan UNICEF juga memperingatkan sekitar 74 ribu anak diperkirakan membutuhkan pengobatan. Adapun sistem IPC membagi tingkat kerawanan pangan ke dalam 5 fase. Fase 3 hingga fase 4 menunjukkan kondisi kerawanan pangan akut, sedangkan fase 5 menandakan terjadinya bencana kelaparan. Puluhan ribu anak tersebut membutuhkan pengobatan akibat malnutrisi akut selama 1 tahun ke depan. Selain itu, sekitar 25 ribu perempuan hamil dan ibu menyusui diperkirakan memerlukan dukungan gizi. PBB juga melaporkan banyak warga terdampak tinggal di wilayah yang berbatasan dengan garis kendali militer Israel. Akses terhadap bantuan kemanusiaan dan layanan dasar di kawasan tersebut masih sangat terbatas sehingga memperburuk kondisi masyarakat. Itu tadi informasi mengenai PBB melaporkan 2/3 warga Gaza mengalami krisis pangan. Dan pendengar, jika Anda ingin membaca informasi lainnya mengenai kondisi di Palestina, mengenai berita dari Gaza, Anda juga bisa mendapatkan informasi lengkapnya di www.rri.co.id. Kalau begitu, pendengar, tadi informasi yang baru saja kami hadirkan untuk Anda mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Dalam program Nunukan Sore ini, edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Rista dan juga tim Nunukan Sore yang bertugas. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan malam ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan Persatu Nunukan lewat terestrial maupun juga streaming. Tetap dengarkan kami, pendengar, karena masih ada informasi menarik lainnya ya di Nunukan malam ini. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, jangan lupa untuk mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti informasi terkini dari wilayah Indonesia hingga mancanegara. Kalau begitu, saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi, pendengar. Selamat malam.

Thank you.

Thank you.

0: Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, bersama kami tim Nunukan malam ini, saya Wina Dewiana didampingi operator kami, akan melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 24 malam hari nanti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk mengikuti Mimbar Agama Malam untuk edisi malam hari ini, di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung mengikuti paket rekaman Mimbar Agama Katolik ya, dengan sebuah judul yang akan disampaikan terkait Datanglah Kepadaku Kamu Yang Letih, Lesu dan Berbeban Berat. Selamat malam untuk Anda, selamat mengikuti.
1: Salam jumpa dalam siaran Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali siaran Mimbar Agama Katolik ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengar sabda Tuhan yang diambil dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adapun tema siaran Mimbar Agama Katolik kita pada hari ini adalah "Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan hidup, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa yang berat. Ada beban pekerjaan, persoalan, keluarga, masalah ekonomi, penyakit, kegagalan, bahkan pergumulan batin yang tidak diketahui oleh orang lain. Tidak sedikit orang yang merasa lelah menjalani hidup karena berbagai tekanan yang datang silih berganti. Di tengah situasi seperti itu, Yesus menyampaikan sebuah undangan yang penuh kasih. "Marilah kepadaku." Undangan ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang pada zaman Yesus, tetapi juga kepada setiap orang beriman yang hidup pada masa kini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita menghadapi kesulitan dan kita justru mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha menyelesaikan semua persoalan dengan kemampuan pribadi hingga akhirnya merasa kehabisan tenaga dan kehilangan harapan. Yesus mengetahui kelemahan manusia. Karena itu, Ia tidak meminta kita memikul semua beban seorang diri. Sebaliknya, Ia mengundang kita datang kepadanya agar memperoleh kelegaan dan ketenangan sejati. Kelegaan yang dijanjikan Yesus bukan berarti semua persoalan hidup akan langsung hilang. Sebagai orang beriman, kita tetap menghadapi tantangan, penderitaan, dan salib kehidupan. Namun Yesus berjanji akan menyertai kita sehingga beban itu tidak lagi menghancurkan hidup kita. Kehadirannya memberikan kekuatan baru untuk menjalani setiap kesulitan dengan iman dan harapan. Dalam tradisi Gereja Katolik, Yesus selalu hadir bagi umatnya, terutama melalui sakramen-sakramen. Dalam perayaan Ekaristi, Kristus memberikan dirinya sebagai makanan rohani yang menguatkan perjalanan hidup umat beriman. Melalui Ekaristi, kita menerima kekuatan untuk memikul salib kehidupan dengan penuh harapan. Setiap kali mengikuti Misa Kudus, kita sebenarnya sedang memenuhi undangan Yesus untuk datang kepadanya. Di hadapan altar, kita membawa segala luka, kegagalan, kecemasan, dan harapan hidup kita, lalu menyerahkannya kepada Tuhan yang selalu setia. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Yesus juga berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Pada zaman Yesus, kuk adalah alat yang dipasang pada dua ekor lembu agar dapat bekerja bersama. Kuk seringkali dipandang sebagai lambang beban. Namun, Yesus justru mengatakan bahwa kuknya itu enak dan bebannya ringan. Apa maksudnya? Kuk Yesus adalah hidup menurut Injil. Kuk itu berupa kasih, pengampunan, kerendahan hati, kesabaran, kejujuran, dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Sekilas, tuntutan Injil tampak berat karena mengajak kita mengampuni musuh, mengasihi sesama, serta memikul salib setiap hari. Namun, ketika dijalani bersama Kristus, semua itu menjadi ringan karena Roh Kudus memberi kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Yesus tidak pernah memerintah dengan kekerasan. Ia mengajar melalui teladan hidupnya sendiri. Ia berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dunia sering mengajarkan bahwa orang yang kuat adalah mereka yang berkuasa dan mampu mengalahkan orang lain. Sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kelemah lembutan, kerendahan hati, kasih, dan pengorbanan. Dalam diri Yesus, kita melihat bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian, pengampunan lebih besar daripada dendam, dan kerendahan hati lebih mulia daripada kesombongan. Saudara-saudari seiman dalam Kristus Yesus, Paus Fransiskus berulang kali mengingatkan bahwa gereja dipanggil menjadi rumah belas kasih, tempat setiap orang menemukan penghiburan dan harapan. Umat beriman dipanggil bukan hanya datang kepada Kristus untuk memperoleh ketenangan, tetapi juga menjadi saluran kasih Kristus bagi sesama yang sedang memikul beban hidup. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian, pendampingan, doa, dan uluran tangan. Ketika kita menghibur mereka yang berduka, membantu mereka yang kesulitan, serta mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sedang menghadirkan kasih Kristus yang meringankan beban sesama. Sabda Yesus hari ini juga mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Beban apa yang sedang kita pikul? Apakah beban karena dosa? Beban karena rasa kecewa? Beban karena konflik keluarga? Beban karena kehilangan pekerjaan? Atau beban karena kekhawatiran akan masa depan? Apapun bentuknya, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Ia menerima setiap orang dengan kasih tanpa syarat. Sebagai murid Kristus, kita diajak membangun kebiasaan datang kepada Tuhan setiap hari melalui doa, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi, dan kegiatan rohani lainnya. Semua itu menjadi rahmat yang memperkuat kita dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Semakin dekat kita dengan Kristus, semakin kita merasakan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menjadikan sabda Yesus dalam Injil hari ini. Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan biarkan kecemasan menguasai hati kita. Jangan pula merasa harus memikul semua persoalan seorang diri. Kristus selalu membuka tangannya dan berkata, "Marilah kepadaku." Di dalam Dia, kita menemukan penghiburan, kekuatan, dan harapan baru. Semoga melalui permenungan ini, kita semakin percaya kepada penyelenggaraan Allah dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Marilah kita tetap setia berjalan bersama Kristus, sebab ketika kita memikul kuk bersamanya, tidak ada beban yang terlalu berat untuk dijalani. Kasihnya akan selalu menopang, rahmatnya akan selalu mencukupi, dan damainya akan selalu memenuhi hati setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup siaran mimbar agama Katolik kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap beban yang kami pikul. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Ajarlah kami untuk selalu datang kepada-Mu ketika kami letih, kecewa, dan kehilangan harapan. Berilah kami hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti hati-Mu. Semoga melalui doa, Ekaristi, dan hidup dalam gereja, kami semakin diteguhkan untuk memikul salib kehidupan dengan sukacita. Jadikanlah kami juga pembawa penghiburan bagi sesama yang sedang menderita, sebab Engkaulah sumber kekuatan, damai, dan harapan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian siaran mimbar agama Katolik pada hari ini. Sekian dan terima kasih.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, Senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mendengar Radio Republik Indonesia, program satu di mana saja Anda berada. Sebuah lagu dari miliknya Asbak Band dengan Cinta Setengah Hati masih beralun di tengah ruang dengar kita bersama. Terima kasih ya yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di edisi hari apa hari ini, hari Sabtu di 25 Juli di 2026. Malam minggunya ayo ada acara kemana ini ya, atau di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak ada acara seperti itu, kosong aja. Atau untuk malam hari ini, di malam minggunya ada acara-acara celebrate apalah gitu ya, anniversary, wow indahnya, romantisnya, atau juga ada yang merayakan something nih ya, apa itu pertemuan dengan sedia, atau juga malam hari ini ya berbunga-bunga saja, tidak ada acara, tidak ada apa-apapun, tapi di malam minggunya berbunga-bunga saja dengan keluarga tercinta di rumah. Wah, wah, wah. Oke, baik, pendengar, melanjutkan kebersamaan kita. Selanjutnya kami ajak Anda kembali untuk bergabung mendengarkan paket rekaman drama radio ya. Di mana untuk malam hari ini sebuah judul Mengejar Layangan Putus kami hadirkan untuk Anda, produksi RRI Yogyakarta.

0: Maaf, mbaknya
1: saya Mirna, pacarnya Lono.
2: Drama radio berjudul Mengejar Layangan Putus,

0: Yumeni, maaf, saya boleh utang sembako nggak ya?
1: Ya boleh saja, Ci. Cuma ya masalahnya, utang yang kemarin-kemarin saja belum kamu bayar.
2: Permisi, mau nanya dong, kosan Bu Juju di mana ya?
0: Oh, itu yang di pojok, satu deret dengan yang warung ini.
2: Yang cat ijo?
1: Iya. Kalau boleh tahu, sampean ini mau nyari siapa?
2: Mau nyari si Lono aku.
1: Lono? Lah Lono sudah pulang Papua.
2: Hah? Yang bener lah. Kurang ajar lah. Bener-bener laki-laki yang gak bertanggung jawab.
1: Jangan-jangan perempuan ini pacar gelapnya Lono. Maaf, mbaknya...
2: Saya Mirna, pacarnya Lono.
1: Oh, panggil saya Yumeni.
0: Maaf Mbak Mirna, jadi Mas Lono pulang ke Papua tanpa pamit sampean?
2: Iya, saya mau ketemu dia, mau ngajak dia nikah. Dasar pria brengsek, main kabur aja.
1: Maaf Mbak Mirna, saya ini kenal Lono. Menurut saya Lono itu baik loh.
0: Mbak Mirna, monggo duduk dulu. Yang sabar yo. Nasib kita hampir sama, Mbak.
2: Pacar Bapak juga kabur. Sakit kali lah ya, Pak, rasanya.
0: Bukan pacar lagi, Mbak. Tapi istri. Istri saya kabur dengan pria lain, meninggalkan suami dan anak saya yang masih kecil. Coba bayangkan, seorang ibu kok tega meninggalkan anaknya hanya demi nafsu syahwat.
2: Oh iya.
0: Pekerjaan saya jadi kacau. Anak lebih kasihan lagi. Mereka kan membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Jadi jangan salahkan anak kalau kelak mereka melupakan ibunya. Iya kan Mbak Mirna?
2: Oh iya.
0: Sebutan yang pantas untuk perempuan yang meninggalkan suami dan anaknya demi laki-laki lain. Apa coba Mbak Mirna? Apa?
1: Sebutan yang pas ya, perempuan brengsek, gak punya akhlak.
2: Maaf ya Pak, saya mau ke Bu Juju dulu, permisi.
1: Ji, pacarnya Lono itu sudah punya suami. Ya karena itu, Lono memutuskan hubungan sepihak.
0: Walah, gitu toh. Berarti omonganku tadi menyinggung dia ya? Waduh.
3: Baru tahu. Ternyata Lono selama ini tuh punya pacar. Sayangnya meminjam istri orang.
4: Kos, kampung sini ini mau ada lomba pondokan terbaik. Besok kita kerja bakti bersih-bersih kos lo ya.
3: Hari Minggu besok, Bu.
4: Lah iya, hari Minggu besok. Minggu itu kan pada libur toh. Pondok Nusantara ini jadi percontohan tempat kos. Kita itu harus menang.
3: Wah, maaf Bu, saya minta izin gak kerja bakti. Saya ada perlu penting.
4: Lulululu, gimana toh? Kok malah alasan minta izin?
3: Gini loh Bu, sebenarnya masalah ini tuh gak boleh orang tahu. Tapi karena saya harus kasih alasan, saya akan sampaikan masalah ini ke Bu Juju.
4: Yowis, gak apa-apa. Ada masalah apa toh?
3: Begini Bu, sebenarnya Lono itu belum pulang ke Papua.
4: Apa iyo? Berarti si Lono itu bohongin aku ya?
3: Aduh, gimana ya jelasinnya? Situasinya sulit Bu. Kepergian dia dari kos ini memang harusnya rahasia.
4: Sik. Ada apa sih? Kok sepertinya genting begitu loh? Lah terus, sekarang itu dia itu di mana? Ada di mana gitu loh?
3: Dia ini kos jauh dari sini, Bu. Dan dia sekarang sedang nunggu wisuda.
4: Aku ini kan pengganti orang tua kalian toh. Kenapa sih harus main rahasia-rahasia sama aku?
3: Nah, ceritanya Lono itu menjalin cinta terlarang. Pacarnya dia adalah istri orang.
4: Masa sih?
3: Iya, Lono itu ingin mengakhiri cinta terlarangnya itu. Tapi si perempuannya ini terus mendesak minta dinikahin. Nah, makanya dia meninggalkan jejak dari perempuan itu sekarang.
4: Iya. Iya, aku paham.
3: Nah, hari Minggu besok itu, Bu, saya disuruh Lono ke kosnya karena papanya katanya mau datang.
4: Oh, iya. Saya paham. Jangan percaya cinta itu buta. Lebih baiknya cinta itu pakai nalar dan pakai etika.

0: sampai sini pula aku. Sekian aja lah aku cari di mana si Lono itu. Permisi. Permisi.
1: Iya, mencari siapa, Mbak?
0: Aku Mirna, pacarnya si Lono.
1: Oh, Lono. Lono kok gak pernah cerita ya kalau punya pacar?
0: Mungkin dia malu itu, Bu. Karena dia kan pebinor, perebut bini orang.
1: Sebentar, ayo, mari duduk dulu. Jadi, Mbak Mirna ini sudah punya suami begitu?
0: Udah, tapi mau cerai, Bu. Maksudku kan, aku mau ngajak si Lono nikah, biar hubungan kami jelas loh, gitu.
1: Tapi, Lononya itu sudah ke Papua.
0: Kok gampang kali lah ya laki-laki itu lupakan cintanya.
1: Maaf Mbak Mirna, ada anak?
0: Ada dua, Bu.
1: Terus, kalau pisah, anaknya itu ikut siapa?
0: Diminta bapaknya.
1: Sampean tega meninggalkan anak-anak begitu?
0: Ya gimana lagi, Bu?
1: Mbak Mirna, untuk apa sih sampean mengejar layangan putus? Padahal sebenarnya Anda itu sudah punya layangan yang utuh.
0: Ya, tapi
1: menurut saya loh, sikap Lono itu sudah benar. Dia mengakhiri cinta terlarangnya. Apalagi dia itu kan masih mahasiswa. Mbak coba bisa bayangkan, andai Mbak Mirna jadi orang tua si Lono itu, tentu berharap banget kan Lono jadi anak yang membanggakan. Ya enggak?
0: Iya sih.
1: Apa yang sampean bayangkan dengan cinta terlarang ini terus sampai tega meninggalkan anak dan suami? Bahagia? Tidak, Mbak. Mbak Mirna gak akan bahagia. Yang ada hanyalah masalah. Pikirkanlah anak-anaknya Mbak Mirna itu.
0: Iya, Bu. Iya.

0: Ji, kemarin itu ada apa? Katanya kamu ribut sama orang.
1: Oh, ribut sama debt collector itu, Yu. Di jalan depan kos Pondok Nusantara itu, Yu. Kok tiba-tiba ada dua orang mepet motor saya dan langsung ambil kunci sepeda motorku.
0: Wah, lah kok nekat banget?
1: Dia itu mau narik motor saya. Ya saya nggak bolehin dong. Untungnya ada Mas Markus. Berdebatlah debt collector itu sama Mas Markus. Dan akhirnya debt collector itu pergi.
0: Lah kamu itu nunggak berapa bulan?
1: Begini Yu, memang saya itu nunggak 3 bulan. Ya gimana ya, ekonomi lagi payah gini. Tapi kata Mas Markus, debt collector itu tidak boleh main kasar langsung, terus ambil-ambil motor kayak gitu langsung. Itu nggak boleh. Monggo-monggo. Mbak Mirna.
0: Mbak Mirna masih ingin ketemu Lono.
1: Mbak Mirna, saya minta maaf. Kemarin itu saya nggak tahu kalau ternyata Mbak Mirna ini sama kayak istri saya.
2: Alah, nggak apa-apa, Pak. Justru karena cerita Bapak kemarin itu yang menyadarkan aku kalau aku tuh salah ternyata.
0: Oh, syukurlah kalau Mbak Mirna sudah sadar.
2: Iya, sama omongan pedas Yumen itu yang bilang kalau aku tuh istri yang nggak ada akhlak. Kan aku jadi malu.
0: Maaf ya Mbak Mirna, saya sudah menyinggung Mbak Mirna. Saya sengaja nyebut itu karena saya tahu Mbak Mirna sudah punya suami. Lono itu curhatnya sama saya, Mbak Mirna. Dia nyesel melakukan cinta terlarang. Nah ini Mbak Mirna mau jajan apa?
2: Maaf, gak jajan dulu yuk. Aku kesini sengaja mau ketemu Yumenik. Siapa tahu ketemu Bapak juga. Ketidaksengajaan pertemuan kita kemarin itu jadi jalan bagi aku untuk kembali ke keluarga.
1: Alhamdulillah. Semoga istri saya yang sekarang sedang khilaf juga ditunjukkan jalan oleh Allah untuk kembali pada saya dan anak-anak saya.
0: Amin.
2: Amin. Papa, ini loh foto anak saya. Lucu kan, Pak? Nah, kalau ini suami saya.
1: Ini suami Mbak Mirna?
2: Iya. Wajahnya garang kan, Pak? Tapi sebenarnya hatinya lembut.
1: Maaf Mbak Mirna, pekerjaan suami jadi debt collector ya?
2: Loh, kok Bapak tahu?
1: Begini Mbak, kemarin dia sama temannya mau narik sepeda motor saya.
2: Hah? Tapi gak jadi kan?
1: Alhamdulillah Mbak, gak jadi karena saya dibelain Mas Markus.
2: Oke lah Pak, nanti ku bilanglah sama suamiku kondisi Bapak yang lagi sulit ini. Tapi maaf, Bapak juga harus usaha dong, bayar angsurannya.
1: Terima kasih Mbak, saya juga sedang cari uang.
0: Lega rasanya, masalah satu persatu selesai.
1: Selesai gimana? Saya belum bisa ngangsur motor kok.
0: Oh alah, puji. Ya sudah ini, aku pinjami uang untuk ngangsur. Wah Jan, aku tuh gak makan nangkanya, kena getahnya.
3: Drama radio persembahan RRI Yogyakarta, naskah karya Aditi Pratiwi. Para pelaku Doni, Tias, Sabrina, Titi, dan Abi Ma'ruf. Teknik dan montase Titi Renggani. Narator Agatha Erna. Sutradara Mataya Proborini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Tahu nggak sih, kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air.

0: malam pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya untuk malam hari ini bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Baik, pendengar untuk selanjutnya bersama kami di program Ngobras Informasi seputar komunitas akan kami ajak Anda ya untuk berbagi informasi terkait komunitas-komunitas yang ada di Nunukan dan juga informasi komunitas seru unik lainnya yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Boleh ya bila mana ada informasi seputar komunitas atau Anda saat ini sedang bergabung lagi seru-serunya seperti itu ya, ada komunitas yang juga Anda adalah anggotanya, salah seorang anggotanya, kegiatan-kegiatannya sangat seru, menarik. Nah, ingin Anda sharing informasinya apa saja nih kegiatan serunya, boleh ya, kegiatannya sampai keluar Pulau Nunukan kah ya, atau juga di seputaran Kota Nunukan saja, dan anggota untuk komunitas ini lumayan banyak begitu, boleh Anda kabarkan kepada kami di 0811531145. Untuk di program Ngobras Informasi seputar komunitas, hadir bersama kami hingga pukul 22 malam hari nanti.
1: Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Dengar untuk di program Ngobras, kami hadirkan informasi seputar komunitas untuk Anda. Komunitas yang pertama adalah satu komunitas yang namanya Preman Super. Wah, ya. Dan mendengar komunitas yang satu ini, Preman Super atau Perempuan Mandiri Sumber Perubahan. Waduh, tahu dulu nih ya kepanjangannya. Nah, ini merupakan sekumpulan emak-emak yang menyibukkan diri mereka dengan berbagai kesibukan bermanfaat di tengah-tengah mengurus anak dan rumah tangga. Nah, ini nih ya yang namanya The Power of Emak-emak. Waduh, luar biasa sekali. Semangat untuk komunitas Preman Super, Perempuan Mandiri Sumber Perubahan. Nah, nanti akan ada komunitas unik dan juga seru apa lagi nih ya kami hadirkan untuk Anda. Yang ingin share informasi seputar komunitasnya, boleh di sambungan kita 08115311945 ya. Waduh, saya terkecoh nih sama malam minggu untuk malam hari ini. Kenapa ya? Untuk Anda pendengar, dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Informasi seputar komunitas kami hadirkan untuk Anda, yang juga menjadi informasi terakhir kita untuk di program Ngobras, informasi seputar komunitas malam hari ini. Komunitas berikutnya ada komunitas Cewek Kuat, ya, Cewek Kuat pakai Ki pastinya. Nah, ini sesuai namanya, Cewek Kuat berisi para cewek-cewek dong ya, lajang atau juga ibu-ibu bermental baja yang sanggup menyelesaikan segala macam permasalahan yang dialami oleh perempuan. Dan ini bukan berarti mereka kuat layaknya superhero ya, melainkan mereka adalah orang-orang yang ingin mengabdikan dirinya untuk membangun mental. Seperti apa mereka menghadapi segala sesuatunya, permasalahan yang ada dengan solusi yang pastinya ya ini sudah didiskusikan bersama dan juga selalu sharing. Kami hadirkan informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita di program Ngobras, informasi seputar komunitas malam hari ini. Berikutnya di program Ruang Rindu, kami ajak Anda bernostalgia bersama hingga pukul 23 malam hari nanti.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

yang juga menjadi lagu opening kita di program Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat bernostalgia bersama kita di malam hari ini, di malam minggu Anda ya. Hingga pukul 20 berapa nanti? 23 malam hari nanti. Kurang lebih 60 menit kebersamaan kita untuk di program Ruang Rindu edisi malam hari ini. Baik, mendengar kami juga ajak Anda bergabung untuk di via telepon, boleh kami terima langsung on air. Kita ketemuan di udara, absen ya, boleh silakan. Kemudian ingin gabung di via SMS, WhatsApp juga silakan. Di satu nomor kami terima Anda 0811-5311-945. Dan untuk malam hari ini, selain juga kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi, boleh ya bernostalgia bersama kita. Kira-kira hari ini atau juga barangkali minggu-minggu ini ada cerita menarik apa nih, ada cerita seru apa, kemudian ada cerita nostalgia seperti apa ya, atau baru saja berjumpa sama orang yang barangkali menjadi orang yang membawa Anda kepada keberuntungan seperti itu ya, segala sesuatunya jadi mudah aja, lancar aja karena kehadirannya dia. Wah wah wah. Boleh ya Anda bergabung seru-seruan bersama, bernostalgia bersama juga dengan lagu-lagu kenangan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Kebetulan nih edisi malam minggu yang tidak punya acara kemana-mana, dengarkan radio RRI-nya saja, semoga bisa terhibur ya. Di 0811-5311-945 kami tunggu partisipasi Anda.

0: Jang, jadi enggak pesan kopinya?
1: Jadi.
0: Iya, kopi apa?
1: Kopi paste. Kopi yang kemarin aja, Ding. Kopi hitam. Manis.
0: Bilang kah dari tadi. Tunggu. Buatkan, ngopi aja repot.
2: Oh, Jang, kok ngopi aja? Biasanya ngepul.
1: Takut aku, Yud.
2: Takut kenapa?
1: Tadi nih, waktu aku berangkat ke sini kan, aku naik mobil sambil ngerokok. Aku dengar radio, ada iklan di radio nih. Iklan layanan masyarakat gitu. Katanya, kalau kita hisap rokok nih, satu kali hisapan itu 2000 racun masuk ke tubuh kita. Langsung aja, rokoknya aku matikan.
2: Oh, cepat sadar juga kau, Jang, ya.
1: Iyalah, Yud. Kesehatan itu kan mahal. Kalau kita jatuh sakit,
2: ada permen nih.
1: Mau, Bajang?
2: Wah, cuma satu. Asyujang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagu dari miliknya UVN Nuno, dengan menjaga hati, selalu jaga hati ya, dan hati-hati dengan hati pastinya. Aduh, ini bukan kisah hati ya, tapi ya untuk malam hari ini bernostalgia bersama hati dan juga rasa perasaan yang ada saat ini. Semoga selalu berbahagia lah pokoknya ya. Yang resah, gelisah seperti itu terskip semua, terhapus semuanya, dan muncullah kebahagiaan, ketenangan, dan sukacita lah apapun itu keadaannya saat ini. Oke, baik pendengar, masih di program Ruang Rindu bersama kami. Kita bernostalgia bersama. Ya, terima kasih untuk yang sudah menyapa kita di 0811-5311-945 ya. Boleh untuk Anda yang barangkali ingin bernostalgia bersama kita, absen dari mana aja nih, sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, boleh. Atau juga ingin berbagi keseruan malmingnya, waduh, boleh dong ya. Semoga ini belum telat juga nih, yang belum tidur masih dengarkan kita di lagu-lagu nostalgia, lagi ngelamun saja. Apa nih yang menjadi hal yang barangkali ini menjadi pikiran di esok hari, semoga tidak ada yang seperti itu ya. Saya memancing nih. Oke, kami masih ajak Anda untuk bernostalgia bersama untuk di kesempatan malam hari ini dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu 90-an lah ya, untuk Anda kita dengarkan bersama.

0: Pak. Oh, Pak.
1: Hmm.
0: Apalah Bapak nih? Tidur aja kerjanya.
1: Kau ini, Mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun salah.
0: Bukannya aku marah, Bapak. Tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala, air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan. Bayar listrik juga mahal, kasihan Bapak.
1: Ah, jelek betul kok ini, Mbah.
0: Ya, Bapak nih dikasih tahu, kalau hemat di listrik dan air kan, uang belanja nambah. Pintar kan?
2: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sudahkah Anda mencoba membuat pengganti minyak goreng dengan minyak kelapa? Kalau belum, cobalah. Membuat minyak kelapa sangat sederhana. Tinggal memilih kelapa yang tua dan memarutnya serta mengambil santannya. Diamkan sehari semalam, lalu pisahkan air dengan santannya. Santan lalu dipanaskan dan diaduk hingga menguning dan menjadi minyak kelapa. Ayo, silakan dicoba.

Baik, pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Malam di program Ruang Rindu. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0811531145. Ya, enggak apa-apa sekedar untuk melepaskan kelelahan juga untuk malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda, atau juga malam hari ini sambil dengarkan lagu-lagu kenangan ditemani sama yang hangat-hangat nih. Apa tuh ya? Orang yang kebetulan lagi menghangatkan, bukan ya, barangkali dengan secangkir kopi, teh, atau ada camilannya nih, lengkap begitu ya, paket lengkap untuk menemani Anda dengarkan lagu-lagu kenangan bersama kami. Gak terasa kita sudah berada di akhir acara untuk di program Ruang Rindu. Selanjutnya pendengar masih akan ditemani bersama kami tim Nunukan Malam yang bertugas di program musik dan informasi dengan lagu-lagu daerah untuk Anda dan juga informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional.

Tahukah Anda asal-usul nama Lubang Buaya yang menjadi lokasi tragedi G30 SPKI? Nama Lubang Buaya berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa dahulu di wilayah ini ada kali yang dipenuhi oleh gerombolan buaya. Tidak hanya buaya yang dapat terlihat oleh mata, tapi juga ada yang tidak terlihat oleh mata, seperti siluman buaya putih. Meski demikian, hewan buas tersebut bisa ditaklukkan oleh sosok ulama bernama Pangeran Syarif atau Datuk Banjir, sehingga wilayah itu disebut dengan Lubang Buaya. Dan saat ini, di Lubang Buaya berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, museum diorama, sumur tempat para korban G30 SPKI dibuang, dan sebuah ruangan berisi relief.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Rebab adalah salah satu dari alat musik tradisional di Kalimantan Utara. Rebab sendiri dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari asambel pada musik hingga pengiring upacara adat di beberapa daerah. Rebab sendiri sudah cukup terkenal tak hanya di Indonesia, namun namanya sudah terdengar hingga Asia Tenggara. Alat musik ini memang cukup sering namanya kita dengar di daerah-daerah tertentu di Nusantara. Keberadaannya yang lain disebabkan adanya budaya Timur yang masuk ke Indonesia. Memang tidak bisa kita tempis dari sejarah adanya rebab. Bentuk dari rebab menyerupai gitar, namun ukurannya cukup kecil dengan bagian badan berbentuk bulat sebagai resonatornya. Lewat alat musik ini, kita bisa menghibur diri sendiri dan orang lain. Kesenian yang ada di Kalimantan Utara merupakan bagian kecil dari banyaknya kesenian yang ada di Indonesia.

0: Lagu daerah masih beralun di tengah ruang dengar kita bersama. Kami juga ajak Anda untuk update informasi seputar tradisi, ya. Tradisi memanen di Indonesia yang juga merupakan serangkaian ritual atau upacara adat yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil bumi maupun hasil laut. Nah, mendengar dari Jawa ada tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan adalah ritual yang dilakukan sebelum memotong padi pertama kali sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada bumi dan juga Dewi Sri atau Dewi Padi, ditandai dengan doa bersama dan makan bersama di sawah atau dahar kembul. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di program Musik dan Informasi, juga masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda untuk menghiasi hiburan kita malam hari ini.
1: Roposa.

Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan budaya dalam suku Tidung.

Gaya, Palimaya, Rimon Pawa, Jarina, Sulotang, Hasan Huti, Sombaya, Rigoa, Makasang Pulau.

Lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi seputar tradisi ya. Kali ini ada tradisi serentahun dari Sunda pendengar. Tradisi serentahun ini adalah upacara adat panen raya tahunan yang melambangkan rasa syukur atas hasil pertanian, di mana hasil bumi diserahkan kepada ketua adat untuk disimpan di lumbung atau luit ya. Baik, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih di musik dan informasi dengan lagu-lagu daerah malam hari ini bersama kami tim Nunukan Malam.

Jati Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir acara untuk di program musik dan informasi malam hari ini. Satu lagu yang akan menjadi lagu pamungkas kita untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

dalam sebuah riwayat. Alkisah, dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu wilayah di Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, seekor keledai, dan seekor anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Setiap menjelang subuh, ayam jantan berkokok membangunkannya untuk sholat subuh. Sedangkan keledai membantunya bekerja dengan mengangkat barang-barang bawaan. Sementara anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Di suatu hari datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Namun karena taat kepada Allah, ia berkata, "Semoga kejadian ini menjadi kebaikan." Setelah kejadian itu, cobaan kembali datang. Serigala yang telah memangsa ayamnya datang lagi. Kali ini memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi hewan yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun ia kembali berkata, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Ternyata bencana tidak sampai di situ. Tidak lama setelah kedua hewan kesayangannya mati, anjingnya pun menyusul juga, sehingga membuat ia semakin bersedih hati. Ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Setelah bencana datang bertubi-tubi, di suatu hari ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget karena melihat para tetangganya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata tetangga itu ditawan karena memiliki hewan peliharaan yang selalu berbuat onar. Ia dan keluarganya selamat, tidak ditawan karena ayam, keledai, dan anjing yang sebelumnya jadi miliknya telah tiada dimangsa serigala. Kematian hewan-hewan tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya, sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Saudaraku, dari kisah tersebut bisa diambil hikmah, rencana Allah itu memang indah, bukan? Namun kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering menggerutu dan mengatakan, "Allah itu tidak adil kepada saya." Padahal di balik semua kepahitan ada hikmah luar biasa. Hindari perasaan buruk sangka pada setiap ketentuan Allah. Tetaplah kita di jalan Allah meskipun kesulitan hidup datang. Ingat, rencana Allah itu sebaik dan sesempurna rencana dari rencana manusia. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita datangnya dari Allah. Tidak mungkin Allah memberi takdir yang menyengsarakan, karena kita yakin kasihnya lebih besar daripada murkanya. Mari nikmati rahasia Allah sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang beriman atas segala takdirnya. Sebab selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunuk.